0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Iya, ayo kita mulai baca aja yang udah masuk di sini. Selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk yang pilih lagu, sok boleh silahkan ya. Yang lagunya ada nanti kita puterin, yang lagu yang ada kita nggak bakal puterin. Berhubung begini ya, I told you many times gitu, udah dibilangin beberapa kali dari tiap kali siaran, sok dibilangin kan. Ini kok kenapa lagunya pada nggak ada gitu? Tahu nih lagu pada sakti ngilang semua atau pupu gue coba. Jadi kalau misalnya, lah apa sih, tadi dulu juga pernah ada yang muterin, sekarang gak ada gitu. Makanya apapun yang terjadi, please jangan protes sama aku ya. Ya, selamat pagi buat Norin. Assalamualaikum, pagi teteh cantik, hai. Waalaikumsalam, pagi juga Norin cantik, hey. Apa kabarmu hari ini? Hari ini kabar baik, alhamdulillah ya, terima kasih. Teteh nama tiasa ngechat deui tiap dinten ka undangan, rungkat isi dompet. Uluh. Dari banyak undangan mainnya, buka dompet udah sama aja kayak jeruk gitu. Nipis ya. Bakat senai tos seru aja teteh. Laguna doa untukku sayang dari Wali tadi, lagunya sudah ya buat Norin ya. Spesial buat teteh anda cantik, baik halimpu, sehat selalu bareng keluarga. Amin. Terima kasih doa yang sama juga untuk Norin. Dan mudah-mudahan Allah mempertebal lagi isi dompetnya ya. Supaya yang sudah dikasihin sama yang hajatan itu bisa kembali lagi lebih dari itu. Amin. Mang Ai Cipokek juga selamat pagi buat Mang Ai Cipokek ya. Selamat pagi teteh, pagi laguna Hoyong Ungu demi waktu, lagunya sudah lebih puterin juga tadi ya. Selamat pagi haturan, mengalkan Mama Ai Cipokek. Udah aku bungkusin tadi ya. Ada Ijang Ancip juga, selamat pagi Ijang di Ancip teh ya. Selamat pagi juga Ijang di Ancip, Bentang hujan deras. Lagunya Cinderella aja dari Raja, lagunya juga sudah tadi aku puterin. Hujan deras, iya tadi di sini juga deras banget. Pas datang ke sini berasa masih subuh, tau nggak? Poek di luar teh angkep, nggak lama kemudian hujannya turun gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai meredak kembali gitu ya. Nah iya dah, cuacanya emang udah mulai tidak menentu gitu ya. Kadang panas gitu ya, dari malam kemarin hujan gitu ya.

Kadang-kadang cuaca teh terpupuk tiba atau pupuk cenah, tiba-tiba hujan gitu ya, tiba-tiba panas ya, tiba-tiba dingin, tiba-tiba haredang, tiba-tiba werin kangen ya. Ada Akung, jadi selamat pagi Akung buat ayangnya, karena selamat pagi ayangku, selamat pagi juga Teh Ulpi, Abi yang laguna masih ada dari Elo, salamnya buat semuanya, buat Mang Ahmad, sarang Adiki di Lembur Tengah, koma kabarna, sorna teh.

Kemudian selamat pagi juga ini buat 3355. Assalamualaikum Teteh, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi juga. Salam buat semuanya pergi pendengar Radio Sukabumi di mana berada. Lagunya yang itu teh Ulpi cari enggak ada. Mohon maaf sekali ya. Kata Ulpi tadi begitu. Kalau lagunya ada, waktunya ada, pasti lagu Ulpi puterin. Kalau lagunya enggak ada, waktunya apa lagi mau diputerin? Muter-muter sendiri cina, sambil nyapu. Ada Ari Pewe juga, selamat pagi Mang Ari Pewe. Assalamualaikum pagi Teteh Bu. Nah, atuh sing pugu ieu. Waalaikumsalam. Mamang Ujang. Karanyeungeut, kara kapanggih cenah korekna. Family

Fikar Sugano, yang lagu Hela, lagu Dewa Selimut Hati, salam buat semuanya. Oke, Mang Ari lagunya sudah lebih siapin. Mudah-mudahan keburu sebelum beredar ya, Mang Arinya, sebelum Mang Arinya beredar, alias mengador. Kemana itu, yuk ador-adoran, asuh budak anguran. Ada Pak Queen juga, selamat pagi, Pak Queen. Hadir teteh, eta Persib berada di grup neraka atau grup para juara? Nanti ya kita coba cari infonya ya. Lagunya pengen Creep yang Radiohead. Pengen Radiohead yang Creep gitu. Salah ya aku ya. Assalamualaikum, selamat pagi teteh. Waalaikumsalam, pagi juga buat mamah Talita. Hadir lagi setia menemani, mendengarkan dari sini. Apa kabar? Pasti kabar baik-baik ya. Iya, alhamdulillah baik. Siap udah diajakin nukos besetan gening. Udah baik-baik aja ya. Namanya ningali kelasan video cuci mata salit pagi-pagi. Aduh, iya mamah Talita. Ningali cenan herang-herang. Iuh, mainnya. Ayang atau abik yang ningalin herang-herang. Ini rumah herang teh. Ayo ge kaca di dia tuh herang. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja. Spesial buat teteh, semangat terus. Lagunya Samar Bayangan dari Niki Astria, nanti ditunggu. Ada Aden Bagus juga, selamat pagi Aden. Pagi teh Uli pagi, semoga sehat bareng keluarga. Lagu nama Cinta Merah. Ada 6329, selamat pagi, assalamualaikum Teteh Ulpi, waalaikumsalam. Lagunya katanya pengen Hello Dua Cincin. Salamnya buat semuanya, terutama buat Teteh Cantik. Oh, terima kasih. Tahu aja kalau Ulpi sendirian gak ada saingan, jadi panggilisna. Ada satu. Ada Mahnur juga, selamat pagi Mahnur. Pagi Teteh Neng, pagi request lagunya ada Bagindas Ai. Apa kabarmu? Ada Bibi Cid juga, selamat pagi. Pagi Teteh Ulna, pagi aku hadir. Barikade itu kadir. Nah untuk ukawe kos ayam kerenogan ya si Bibi. Tewak Mama Talita atau si Bibi Cid, ayo itu kadir cina. Pagi yang hujan enakan makan naunya. Wayah kayak mau bubur hela gitunya, kayak kasih anakin orang emutan deh ibinya. Lagunya Katak Pelan-Pelan Saja, salam buat semuanya, spesial buat Teteh yang bertugas, terima kasih. Sama-sama Bibici, selamat pagi juga ya. Ada Ari PW juga, selamat pagi. Nyaresep ngador aku malah teh cina. Ulin kalemur batur kade baru kapanto cina gitunya. Gula sok nyerikan budak si Mang Iyo. Sok nyerikan budak cina pok nate. Soklah Mang Ari, semangat welah kemanapun kau beredar ya. Udah kemana-mana oke anger sorok di pahangi deh jeng teteh neng pahangi deh di mana we. Ya pada keramaian di situlah Mang Ari PW berada. Tiap kalapang penak dia Mang Ari, penak dia Mang Ari. Kadang-kadang api-api tuh katingali lah taritanya, bong asok ngegeroan. Dia dek cedek gitu. Kulunya hayo-hayohan. Ada Pak Al juga, selamat pagi Pak Al. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam Pak Al. Ada Kang Ades, selamat pagi Kang Ades yang ada hadir pagi hari ini. Tetap bekerja keras karena kita sadar bukan CEO yang menyamar. Siapa tahu iya meren CEO yang lagi menyamar. Ada Cik Isur Salim, kakek, selamat pagi kakek. Selamat pagi teteh yang lagu Kali Merah cina. Teh pidoan HP kakek nuju dirawat inap. Angge HP bebeb cina iya teh. Oh paingan atu mun judulna teh nganami kakek di ujung nama tu mal kenal upi oke. Ada Bibi Cid mau katewakan ku inung si Talita. Hayu botram cina inung Talita. Tuh inung ajakan botram tah karongo ngisat sa letih. Pinteran newak ke gabang mamah Talita mah geus kabiasa tos ka latih ku Talita. Newak kan udah kita segitu lingasna. Ada Mama Dua Putra juga, selamat pagi. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Ada RPW lagi tapi dadi imah kene udah ngeprul cenah kene. Ngeprul atuh ngeprul kumaha ya badag mah. Lancek na ngeprul di dia. Oh iya, satu cana teh datar ungal poe iya. Tapi ungal pangih nya mang.
Selamat pagi, terima kasih untuk semuanya. Mari kita lanjut kembali ke lagu selanjutnya. Lagu-lagu yang sudah Anda pilih, sudah Ulpi siapin ya. Yang sudah Anda pilih, belum Ulpi siapin, nanti Ulpi siapin dulu ya. Dan selamat pagi aja untuk semuanya. Buat Alepi, selamat pagi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

pagi wargi setia, masih di Halo Selamat Pagi, masih ada Iyo Teteh Neng di sini yang nemenin Anda semuanya ya. Beberapa lagu sesuai dengan permintaan Anda sudah lebih mulai kriuh diputerin satu persatu begitu ya. I wanna have control. Untuk lagu-lagu selanjutnya nanti ya, pilihan Anda sudah lebih keep di sini ya. Selamat pagi untuk semuanya wargi setia. Ah iya, apakah Anda sudah sarapan? Nanya sarapan dulu. Ah, bisa aja ada yang lupa gitu. Oh, cenaknya asal keingetan ya, kita lebih ditanyain sarapan ternyata belum. Baru habis lontong 7 sama bala-balana 3. Ya. Atau nanti itu mah udah ngawaregen belum gitu ta bahasanya ya. Sarapan dulu ya, ada cena tapi tidak ada aktivitas. Maksudnya enggak kerja seperti hari-hari sebelumnya karena ini adalah hari Sabtu libur. Ya enggak apa-apa, sarapan mah terus we harus merenan ya. Harus dibiasain kalau apalagi kalau kita udah kebiasa perutnya jam segitu udah diisi. Nah, lebih dari jam segitu udah minta diisi, udah nagih aja itu perut ya. Daripada ditagih duluan, mending udah isi aja deh dulu-duluan ya. Selamat sarapan untuk semuanya. Yang belum sarapan sok atau hunting-hunting sarapan Aisyah. Itu yang sarapan naon atuh. Yang kubur, mau juga aku. Tapi nges abis ketang tinggal mangkok, nah kumah. Ya, tadi mah pas dipotongin pada ayah kene pinuh kene barusan we sobat lagu sesieten. Ya kita ke informasi lagi pagi hari ini wargi setia. Kabar terkini, kabar biru untuk Anda semuanya. Ya, perkembangan seputar pemain Persib Bandung ini selalu menarik perhatian ya. Mereka yang sudah hengkang, dirumorkan hengkang, ataupun sampai dengan calon pemain baru yang sangat ditunggu perkembangannya. Terlebih lagi, belum lama ini sudah ada pemain yang dipastikan tidak akan melanjutkan masa baktinya di Persib Bandung dan di saat bersamaan, rumor pemain yang akan pergi terus berkembang liar.

Ya, selain rumor-rumor tentang beberapa pemain yang pergi, yang akan datang, ada juga rumor yang pemain-pemain yang diminati oleh Persib Bandung, dan mereka juga diharapkan akan memperkuat lini Persib Bandung di musim depan yang bakal mentas di 4 kompetisi ya musim depan ya. Dan berikut ini adalah rangkuman terbaru seputar para pemain Persib Bandung, Wargi. Nah, sejauh ini baru ada satu pemain, ini untuk pemain yang pergi ya, baru ada satu pemain yang dipastikan pergi, yaitu bek kiri asal Prancis Laivin Kurzawa. Kurzawa sendiri didatangkan pada pertengahan musim lalu, dan meskipun jarang bermain, ia turut membantu Persib meraih trofi Super League 2025-2026. Kemudian untuk pemain asing yang diminati oleh tim lain, beberapa pemain Persib ini cukup menarik minat dari tim lain begitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi ada juga dari tim luar negeri yang ingin meminang mereka. Siapa saja mereka? Bukan aku yang pengen mereka pinang ya. Yang pertama adalah Federico Barba, bek asal Italia ini dikabarkan diminati oleh tim Yunani dan 3 tim Serie B di Italia. Dan belum dipastikan apakah Barba bakal hengkang dari Persib atau bertahan, tetapi ya masih punya kontrak setahun ke depan ya dengan Maung Bandung. Setengah tahun kemarin saya yang balik ya budak ya. Ini infonya tadi malam ya, hari Jumat jam 19.30. Tadi malam 8:30 ini infonya ya, rilisnya gitu. Kemudian yang diminati oleh tim lain juga ada Patricio Matricardi. Patricio Matricardi ini, dikabarkan diminati oleh klub Singapura yaitu Lion City Sailors. Ya, kontrak back asal Argentina ini disebutlah berakhir pada Mei 2026 ini, sehingga berpotensi pergi tanpa biaya transfer. Ada juga Sergio Castel yang juga masuk dalam daftar yang berpotensi meninggalkan Persib Bandung. Ya, striker asal Spanyol itu dikaitkan dengan Persib Kediri.

sebentar lo pikat dulu barusan. Ada sirine uyung-uyung dulu melewat. Mau ulang helau ya teteh Ulpi teh ngeliat ke depan. Ayo pek tuh balad nasi Alepi. Nah, Sergio Castel ini, striker Spanyol ini disebutkan, dikaitkan dengan Persib Kediri ya, setelah Mini bermain sejak bergabung di Persib di awal 2026. Kontraknya sendiri ini dikabarkan akan tuntas pada akhir Juni ini, sehingga ia bisa pergi secara gratis. Selanjutnya adalah Ramon Tanki. Aduh, banyak sekali yang minat sama Amon ya. Karena penampilan Ramon Tanki musim ini menarik perhatian sejumlah klub gitu ya. Apalagi yang klubnya banyak ibu-ibu meren. Meren gitu ge. Meren, repal, cicing. Di antaranya adalah Persita Tangerang ya, dan beberapa klub Kamboja yang dikabarkan tertarik merekrut striker asal Brasil tersebut. Tetapi Ramon masih memiliki kontrak loh sampai 2027 di Persib. Aman, Bu Ibu, aman. Klub peminat ini wajib menebus nilai kontraknya ya, setahun diri loh. Sabaraha kena penalti beri ya. Maksudnya kena, kena... apa hari gitu tuh ya, kalau bisa ada kontrak teh ditebus lah kayak gitu ya. Nah, kecuali ada kesepakatan lain antara Persib, Ramon dan juga tim peminatnya gitu. Yang selanjutnya adalah Andrew Young. Andrew ini menjadi salah satu pemain yang paling diminati setelah mencetak 16 gol dan 2 asis yang dia cetak di musim kemarin ini ya. Musim kemarin lah, udah lewat lah ya. Kemudian adalah Port FC dari Thailand yang disebut tertarik memboyong striker asal Perancis ini, meskipun Persib masih meningkatkan ataupun mengikatkannya dengan kontrak sampai dengan 2027. Yang sampai 2027 itu kontraknya tuh diantaranya selain ini Andrew Young, Ramon Tanki, ada juga Federico Barba, ada juga Tom Haye, Eliano Reinders gitu ya. Dan pemain lokal yang berpotensi dipinjamkan ataupun pergi permanen, yang pertama itu ada Alfeandra Dewangga. Dewangga ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler pada musim lalu ya, oleh karena itu opsi peminjaman mulai muncul. Persita Tangerang, Bali United disebut tertarik menggunakan jasanya dia. Dan jika dipinjamkan, Dewangga ini diharapkan bisa mendapatkan menit bermain dan agar lebih banyak lagi kualitasnya gitu ya. Agar kualitasnya lebih terjaga lagi gitu, dan bahkan bisa meningkat ya. Selanjutnya adalah Robby Darwis. Nah, si Robby Darwis masih menjadi tanda tanya. Pemain asal Cianjur itu jarang tampil musim lalu dan kontraknya ini dikabarkan telah berakhir di Mei 2026 ini. Dan Arema FC disebut sebagai salah satu klub yang berminat merekrutnya. Dan kalau hengkang, ia bisa pergi secara gratis. Dan ini dia isu pemain yang diminati oleh Persib Bandung di musim depan. Sejumlah nama bergulir liar, terutama di media sosial. Salah satunya adalah Patrick Robson. Aneh ya dengan netizen. Dulu juga ada si Anu. Memang ada yang melenceng, ada yang benerin juga gitu. Tahu dari mana mereka ya? Aku padahal gak ngasih tahu apa-apa loh. Ya, salah satunya adalah Patrick Robson, striker asal Brasil yang musim lalu bermain di Liga Kamboja bersama Sphayreng. Ia tampil tajam di musim lalu dengan mengkoleksi 23 gol dan 18 asis dalam 40 laga di seluruh kompetisi. Tetapi penawaran Persib kabarnya ditolak oleh pihak sang pemain, dan terkini Patrick Robson dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran dari klub Kuwait. Nama berikutnya yang dikaitkan dengan Persib Bandung adalah Rui Pires, gelandang asal Portugal itu musim lalu bermain di klub Singapura, Lion City Sailors. Oh, ada kayak swing gitu ya, di swing gitu. Sok we pato cina, Patricia Matekardi jung cina ke Lion City, ta si Rui orang bawa ke dia cina. Dan kalau direkrutnya, Rui Pires ini bisa menjadi salah satu opsi di lini tengah. Dan terlebih lagi Persib ini akan bermain di 4 kompetisi musim depan nih ya. Dan sehingga jumlah pemain di setiap posisi dipastikan harus melimpah gitu. Sejauh ini belum ada tanggapan ataupun pengumuman resmi terkait minat Persib terhadap Rui Pires maupun Patrick Robson. Di luar dua nama itu, sejumlah nama-nama juga dikaitkan dengan Persib Bandung. Sebagian pihak meyakini para pemain dihubung-hubungkan dengan Persib dengan tujuan untuk menggerek harga menjadi lebih tinggi. Tuh ya, dan pertandingan apa saja ya
Pertandingan apa saja tuh ya yang akan dijalani oleh Persib Bandung TC ya? Ah, terlalu panjang infonya, cuma satu aja. Ai kata ini mah siapa? Kata apa Queen mah katanya nanti Persib di ini di pertandingan mana ya kompetisi nanti ya? Oh, Shopee Cup di 2026-2027 Persib berada di grup B dengan para juara-juara lainnya Wargi dari negara-negara lainnya, diantaranya juara Liga Malaysia, juara Liga Vietnam, juara Liga Singapura, juara Liga Thailand, juara Liga Laos, dan Persib Bandung yang jadi juara Liga di Indonesia. Ya itu infonya Wargi. Ah, udah capek ya teneng hewe ngobrol wae mah orang ngadokin lagu wae nama lagu nadehan bisitu kaputur atuk harunya dari tadi cenenungan mana lagu abi, mana lagu abi, tahatuh.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Selamat pagi Wargi Setia, sudah jam berapakah ini? Sudah jam 8 lebih 5 menit Wargi, dan pas lihat tanggal, enggak lihat tanggal sih, ada yang ngingetin tanggal cantik. Iya, hari ini tanggal cantik ya, 662026. Soal kata soal gera kumpulkan tager PDKT, terima kasih Nayana mumpung tanggal cantik. Atau nungguan ke tanggal 26062026. Eng, what will happen at that date, at that date. Come on. Ada jawab lo pangalamun wehulanya. Oh ya, nah.
1: Tak bisa.
0: Terima kasih untuk Anda sudah kirimin WhatsApp-nya ini sudah. Oh, ada banyak lagi, kita langsung baca aja sekarang ya. Selamat pagi semuanya buat Mama Dera. Selamat pagi Mama Dera. Assalamualaikum Lujeng Enjing Teteh. Waalaikumsalam. Baru bisa chat Teteh, semoga sehat tuh kamana wae. Atuh kamana wae. Udah enggak apa-apa kalau sehat mah syukur ya. Semoga Teteh sehat selalu, banyak rezeki, berkah barokah amin. Lagunya dari Naf apa aja tuh langkung Teteh. Boleh nanti kita gabung sama permintaannya yang lain ya, sama Mbak Linda nanti ya. Nah, oh iya gini, ada cerita sedikit ya. Mungkin banyak dari Teteh ya meresap ngobrol, tidak resap cerita. Hari kemarin tuh, Ulpi habis pulang siaran tuh ya, hari kemarin siang. Nah, pas lagi nunggu angkutan umum gitu, ada yang nyemperin, kata, Teteh ngajak salin. Oh iya gitu, Aslina. Apakah Ulpi memang belum pernah ketemu, itu baru pertama kalinya, atau memang pernah ketemu tapi Ulpi lupa lagi, nggak tahu ya. Punten bisa antakan ukal salam. Oh Teteh mau ada uwi mohon cek Ulpi gitu. Udah biar uwi seri-seri acan terus aku minta Ulpi itu judes tapi sih gitu. Nggak mau Teteh mah. Pada jeng otak mikir muter kela yusaha cek aku muter otak usaha. Tak baru santai pas mau dibahas sama Ulpi, ternyata ada orang nate nge-WA ayeuna ngasih clue. Oh berarti inti yang kemarin. Aduh, mohon maaf mi atu anu kamari teh anjeun kabogohna, ujung mantan kabogohna, pacar suaminya gitu. Jeung teh Ulpi bade dijajakeun wios cek teh Ulpi teh lah teh kedah mi atu. Kayaknya baru pertama kali ketemu ya kemarin ya gitu. Makanya Ulpi teh kerung-kerung bering hati mah hayo bertinyi-tinyi gitu. Ini siapa ini? Mihatu selamat pagi Mihatu. Bagi Teteh Neng kemau mangga begati pedesaannya. Bakal tuh terus Teteh Neng rek uih jeung saha da teh nu nganter jemput atuh jomlo mah kieu karunyangan. Ada hari PW juga selamat pagi, siap nuhun cen laguna bek nyanyi bari mani montong mang mesti dibaledogan ku tetangga sugane no gedor wc cenah waktu ku mandi sambil nyanyi. Balinda Oktaviana Sari juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam, pagi juga. Lagunya Kenanglah Aku dari Naf. Salamnya buat semua warga Sukapura yang udah gabung. Spesial buat Teteh Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, terima kasih. Nanti lagunya digabung sama pilihannya lagu dari lagu permintaan dari Mama Dera nanti ya. Pak Queen, Hanupis lagunya Teteh Mangga Sami-sami. Pasang 914, hai Teh. Alah, naon ya Pak Haji, bet kadang ngechat kadi. Astagfirullah, ruas, ini ngali pepena sakenal.

0: Chat. Wah, jadi we tremor itu jeung mah geus ngechat ka nomor ieu deui.
1: Tak mampu.
0: Selamat pagi, Alepi. Selamat ruas lah dengan ngechat nak nomor ieu teh cenah. Ieu saya enggak japri. Aduh ya Allah. Ada Repal juga, selamat pagi Repal. Kode atau lain channel lancik Mang Eli ya. Mau bisa di nangode nage da asa mau mungkin datang ke Persib ieu mah da. Cek aku kita oge. Apa jaya? Mama Talita selamat pagi. Hayo tuh bibi bawa teram ah ketang atau si teteh si bibi mah tos sarapan dua kali wayah kieu teh. Ulah. Ulah. Ajak watan juga na bade ngawaregeun si bibi. Ngegabah teh tiasa naok hayam bi gaduh pelatih kolecer dia. Tapi walau kolecer pinter alhamdulillah sur mamah nama. Selamat pagi Talita, sehat-sehat selalunya keun wae meskipun sigah kolecer keun wae meskipun juga bal backless ya. Anu dialungkeun teh geuningan tuluyu acelang-acelengan teh dek cicing udah eta ta. Aduh Gusti ampun da. Mama nama geus terlatih dengan kesabaran. Dede, cenah paling gitu. Alah. Aku gak bisa kalau seperti itu. Makasih Tete lagunya Manggo Sami-sami ya buat Mama Talita. Selamat pagi. Kemudian ada Norin lagi. Hatur nuhun Tete lagunya Mangga Sami-sami. Pastikan we Tete mangkok nasi nanti. Wah ulah rasanya kuda lumping. Kasep ya mah. Tunggu saya mangkok nangkul kasep. Pastian majeng abi-abi nama itu gitunya. Kulah jeng simang na, jeng abina we jeng mangkok na gitu ya. Gitu cenarin. Ada Bani Iban juga selamat pagi. Asal lebar teh ramon tan ke mahkot dipicen macena. Alusena awak, badak disena awak na teh keker. Keker maksudna awak na. Nya awak na.

Ya ampun, serupi-rupi. Ayo na, cina kerah yang lagi ordinary word dari duran-duran di antosnya pesanan AA ulah lami-lami ker eka dahar duran iya. Kari wae tuh peng kadainya antong hilap jeng cangkang jeng sik ina lebar eta ge kabeuli soal nama. Kitu heula ti AA Evin anu geus tatanggaan jeng Barba cenah ngapasukaan antang teteh Neng. Atur nuhun jeung hampura pisannya teteh Neng Ulpi nu bager nu saleha deui cenah. Punten banget. Lain abinya teteh Ulpi urang eta abi mah kasep atuh cenah. Naon maksudna kumaha? Lain abinya teh Ulpi urang eta abdi makasep. Naon atuh cenah? Naon atuh itu sing puguh heula. Ah da sok tara sokalah maca WA nanti si Ujang ieu mah da sokalah jadi sirah teteh Neng. Kang Ades, selamat pagi Kang Ades 662026. Cair gaji ka 13 we dari tanggal 02062006. Ya. Sia-sia gaji ka 13 na cair we nya. Benar. Bulan sabulan gaji atuh naon kejeng-jeng ngitung gaji batur itu. Ah, ai Kang Ades nyakeun bae we kitu. Berapa gaji ka 13 dihitung deh dikalikeun. Emak, satu aya damel. Terus saya kumaha, mun aya buruh ngitung mah cenah arek ka Kang Ades. Bibicit. Mani pura-pura mani menolak bade dianterkeun teh cenah hehe. Kudu dipaksa teh ulna mah. Enya da sakapeung mah kitu da kitu. Sanes pura-pura abi mah emang nya. Ai, mapanan. Ada on tahad. Punten teteh hayang pang selamat ulang tahunkeun kangge Mam Arfan Irhas dan A Arfan semoga makin sukses. Saya selalu digambilkan milikna. Amin. Buat Mama Arfan Irhas. Ah, Ulpi kenal orang ini nih. Selamat pagi Mama Irhas. Om Arfan Irhas, Mama Arfan dan Mama Irhas ya. Dan Arfan selamat pagi. Ulpi kenal di mana? Di sisi lapang. Sama mentelepatnya Irhas sami besok latihanannya jeung si dedenya. Pernah pas pertandingan di mananya ketemu nantinya? Oh di IDES ya, di IDES yang ngalakainnya.

0: mandiri.
1: Ari PW, hayu teh ah berangkat ngablu. Hayu atuh, abi nyongsol di mana, Mang? Temu. Perang we di jero termos mentong tiris. Ah, iya. Ada Magin juga naik motor sendiri atau teteh jangan mau diantar jemput orang lain. Enggak ada diantar jemput orang lain kok, masih ada angkutan umum Ultima. Enggak ngerepotin dah, masih banyak angkutan umum. Kalaupun ada yang ngejemput itu karena kerelaannya dia sendiri, begitu.
0: Ku tak kuasa kemengini.
1: Ada Dadan Japra, Nono sampai metil. Nanti kita lihat waktunya ya. Norin, alah curiga nyebat kasep gitu. Cing potong ganti, mual dipotokin. Iya ge, chat nanuka suradio suka purayek dihapus ku teteh Ulpima. Bisa ya nemeng kopi nomernya. Ulah ah, heksurina tepurum. Ada Pak Queen juga, selamat pagi. Lamun dijual mau ayah nunyeng soal kaki girdei. Besok kemarin dirau. Naon iya. Naon Pak Queen. Curiga ngomongkan si babong. Angelin, selamat pagi. Lagu Napus Pesta 12. Teteh lagunya diantos. Insya Allah nanti kita lihat waktunya dulu gitu ya. Buat Angelin, selamat pagi. Ada Cik Isur Salim juga, selamat pagi. Lain si teteh kamang amon. Padahal terjauh jeng si kakek. Kur beda nanti cina kakek mah kurang ganteng, kurang kuat, kurang cantik. Si kakek zaman baheula meureun gitunya, kaos amon meureun kakek itu zaman baheula mah gitu, amon anu naon kitu teh kagedor saeutik gitu, tidak bergeming gitu teh, kagedor kana kumaha teh katungar ku kumaha ge tidak bergeming meureun dulu mah, aya nama kagedor saeutik ngebangkil. Kakek, selamat pagi kakek.

0: Mari bacakan Bibi. Bibi chat mal dibacakan. Iya chat naku teteh enengnya. Lios ah teurusan bi abi mah. Maksudnya nu ketemu jeng Teh Ulpi nu kenungan angkutan umum kitu leresna mun abi mah jadi kasep mun ketemuan jeng Teh Ulpi teh cenah kumaha atuh cenah jadi kasep kumaha bisa jadi kasep mun asalna biasa-biasa bisa jadi kasep hebat atunya ya itu teh neng nu asalna meujeuhna kieu mah jadi gelis jadi kumaha ya
1: nah sakit hihihi.

Ada Repal, selamat pagi, ramuan dijual kanu lait. Wah, bu ibu, mau ngeri cahaya aku anu herang dong. Apa daya? Itu ibu-ibu yang lain, Repal, Teteh Ulpi tidak termasuk ya. Hare-hare nawe, pokoknya mah numpang hare nawe gitu teh, diantara ibu-ibu teh, aku gitu loh Repal. Ada Mahgin, oh naik pedesaan koneng ya, iya. Kalau gak gitu, ada esok ada sih, nunggu jemput, tapi enggak jemput dong, enggak. Datang teteh jemput ya, oke. Okay, gitu. Enggak juga enggak apa. Ada Bibi Cid, bye, tadi bacakan ke sana, hanya kita yang tahu. Perasaanku berbagi. Dadan Japra, say gue boy, nyanyi teteh. Emang ah, siang tadi sawer ke Mang Dadan.

selamat pagi. Terima kasih untuk Anda semuanya. Setelah lagu-lagu berikut ini, Upi bakal balik lagi untuk bacain satu informasi. Berhubung ini adalah hari Sabtu ya, jadi kita bakal kasih info tentang relationship untuk Anda semuanya. Jadi tunggu aja nanti. Infonya tentang apa nanti ditunggu aja. Upi sudah ambil temanya yang memang honestly, Upi sendiri baru tahu ada istilah ini dalam sebuah hubungan. Apa itu? Nanti kita bakal bahas ya setelah lagu-lagu berikut ini. Yang sudah pilih lagu Drowning nanti ditunggu aja ya. Terusnya lagi buat Paman Asep Daman, selamat pagi Paman. Hayang lagu Cina Teteh ya si Paman. Sok boleh lah dar kayak ku teteh di kapayun ke ini. Selamat pagi aja untuk semuanya. Cing nggak ulah nggak WA di kan nomor eta ya, rewas ya, teteh Neng jadi rewas.

0: Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98.9 FM Radio Suka Pura Karang Nunggal, genah merenah karena. Ya, selamat pagi wargi. Seperti kata Ulpi tadi, bahwa pagi hari ini Ulpi bakal kasih satu informasi tentang relationship. Di sini enggak cuma tentang hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan tentang romantic relationship, ya, tentang hubungan sebuah hubungan orang romantis gitu, laki-laki dan perempuan mulu gitu, ataupun enggak, ada tentang persahabatan juga, ada pernah lebih bahas gitu ya, udah beberapa kali gitu. Dan sekarang nih ya, dan seperti yang Atul tadi bilang juga bahwa apa ya, sebenarnya memang istilah ini baru dengar juga sih gitu. Baru dengar juga istilah ini. Apakah Anda juga tahu dengan istilah platonic soulmate? Ayo, tahu nggak? Mengenal. Kalau nggak tahu, mari kita mengenal. Apa sih yang namanya platonic soulmate?

platonic soulmate. Jadi apa sih sebenarnya platonic soulmate? Oke, tanpa kita menunggu lama-lama, mari kita bahas saja ya. What is platonic soulmate? Ini disadur dari Seventeen pada hari Sabtu yang lalu. Platonic soulmate ini adalah seseorang yang memiliki dua orang lah ya. Kalau memiliki hubungan itu pasti ada, nggak cuma satu dong. Yang memiliki hubungan emosional yang sangat dalam gitu ya. Ataupun bolehlah ada satu orang yang memiliki hubungan emosional sangat dalam sama kita gitu ya. Anda, not me gitu. Dalam banget tapi tidak ada ketertarikan, ketertarikan dalam hal romantis ya, tidak ada ketertarikan romantis ataupun mohon maaf, ketertarikan seksual gitu. Ini yang disebut dengan platonic soulmate. Engkau mah hubungan nanti erat, deket gitu ya. Kadang-kadang mah hal ini bisa menyebabkan hal kesalahpahaman gitu ya. Yang satunya baper gitu kan, padahal dia gak ada apa-apa kan gitu. Biasanya baper dikiranya apa gitu, padahal gak ada dia ketertarikan untuk menjalani hubungan yang romantis gitu. Dan kadang-kadang begitu ya, orang teh yang ngaku-ngaku friendly orang yang berkelakuan friendly sama siapapun gitu, ngakunya teman-teman, tapi ada yang deket banget gitu. Tapi nggak ada hubungan romantis, ada juga seperti itu ya. Kalau sekiranya dilihatnya ada ketertarikan dari salah satunya untuk menjalin hubungan romantis, ya kalau andanya nggak mau, jaga jarak lah, menjauh lah, nggak ada lagi jalan gitu kan. Oke, istilah platonik ini merujuk pada hubungan yang tidak melibatkan romansa. Ini menurut kamus dari Merriam-Webster ya, hubungan platonik ini adalah hubungan yang ditandai dengan tidak adanya unsur romantis gitu, maupun unsur yang, ya itu gitu. Nah, relasi lawan jenis ini bisa memiliki koneksi yang sangat kuat tanpa harus menjadi pasangan gitu. Ini mungkin lebih apa ya, kalau dulu kan ada HTS gitu ya, istilahnya ya ada TTM dulu, TTM terus ada istilah HTS gitu ya, mungkin ini lebih beranjak lagi, lebih bertahap lagi gitu ya, dengan istilahnya yaitu platonic soulmate gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tapi merasa kedekatan. Seriwuh pokoknya kalau yang salah saya gina salah paham hari wah kalau masean awas aja kayak. Nah, platform hubungan Love Box yang menjelaskan fondasi dari platonic soulmate ini adalah adanya batasan yang jelas dan tidak adanya keinginan untuk menjalin keintiman yang romantis. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap terasa sangat dekat, terasa mendalam, dan terasa bermakna untuk satu ataupun kedua orang tersebut gitu, yang sedang menjalani platonic soulmate ini ya. Nah, banyak orang bahkan menganggap kehadiran platonic soulmate ini sama pentingnya dengan pasangan hidup karena mereka mampu memberikan dukungan emosional yang konsisten ya. Dan secara sekilas platonic soulmate ini mungkin terlihat seperti sahabat dekat atau BFF ya gitu, best friend forever gitu. Tetapi keduanya tidaklah selalu sama. Jadi sahabat itu biasanya jadi tempat berbagi cerita gitu ya. Karena tidak jarang kan laki-laki dan perempuan juga bersahabat gitu. Nah, sahabat yang disebut biasanya adalah tempat kita berbagi cerita gitu ya. Kadang-kadang sampai over sharing kalau sama sahabat. Apapun diceritain, apapun pokoknya. Kemudian tempat meminta saran gitu ya, dan sosok yang menemaninya dalam berbagai situasi ini. Ya bedanya teman sahabat, karena sahabat itu akan ada, selalu ada di dalam segala cuaca wargi ya. Rek hujan, rek panas juga tetep ya, sahabat mah selalu ada. Kalau teman mah kadang-kadang ya ada yang apa ya, ada yang benar-benar ingin berteman, ada juga yang fake gitu ya, ada yang palsu gitu, fake friend gitu, yang teman yang palsu yang di depan manis gitu kan, di belakang ngecis. Kamu mencintai yang juga cinta. Sementara itu hubungan dengan platonic soulmate ini seringkali terasa lebih mendalam secara emosional. Kok masih? Menjalin hubungan romantis gak mau, tapi hubungannya emosionalnya terlalu dalam. Kan liurnya. Mogoh tuh. Tapi geningan meni asa dekat. Emang gitu tah merenanya. Biar kamu.
ada keinginan gak buat pacaran gitu atau pendekatan? Bagus, enggak gitu. Terus kamu deket banget, mau iya gitu. Nah, orang lain bingung, dirinya sendiri juga kadang-kadang mau bingung dengan perasaan sendiri kalau begitu ya. Nah, mereka ini memahami sisi diri yang bahkan sulit dijelaskan kepada orang lain. Mana-mana gimana sih? Bingung ya? Aku juga bingung. Tah, kadang-kadang seperti itu ya, ada sisi lain yang bahkan tidak bisa dijelaskan bahkan sama orang lain. Jangankan sama orang lain, dirinya sendiri juga tidak bisa memahami. What happened with me? What's wrong with me? What I feel this? Gitu. Kenapa ya? Why I feel this? Gitu. Why you? Wah, udah banyak pertanyaan dari sendiri yang tidak ada jawabannya. Teh, gini ya. Jadi kehadiran mereka itu sering memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa yang unik juga gitu. Unik-unik kayak plastik gitu ya. Platonic soulmate ini adalah seseorang yang membuat kita merasa utuh ya, memahami kita luar dalam gitu dan menerima kita apa adanya. Serta mereka itu selalu ada, every time we need them gitu. Every time we need he, we need her. Kalau kita lagi butuh dia itu selalu ada gitu. Itu salah satunya dalam sebuah platonic soulmate ini. Salah satu ciri-cirinya mungkin seperti itu ya. Jadi hubungan ini memungkinkan terjadinya percakapan yang percakapan yang sangat jujur tentang ketakutan, tentang impian, ya tentang harapan gitu. Sampai dengan kerentanan yang jarang dibagikan kepada orang lain. Jadi geser sedikit dari posisi sahabat mungkin ya. Kalau dengan sahabat juga kita kan kadang-kadang segala apa diceritain, minta saran apa ini dan itu, oversharing kadang-kadang. Nah, sama yang namanya platonic soulmate ini, sama platonic soulmate Anda ini juga sama lah, gak beda jauh seperti itu. Cuman meren gini ya, kalau sahabat itu ada diantaranya, kalau perempuan sama perempuan lagi, laki-laki sama laki-laki lagi gitu. Nah, kalau yang disebut dengan platonic soulmate ini adalah laki-laki perempuan gitu ya. Jadi mungkin diantara mereka merasa saling membutuhkan, merasa saling terbuka, merasa saling berbagi segala macam, tetapi tidak ada hubungan apapun, tetapi tidak ada ataupun tidak berniat untuk menjalani hubungan romantis gitu. Tidak ada hubungan, tidak ada komitmen pacaran yuk atau gimana, enggak ada ya, seperti itulah meren kurang lebih gitu. Jadi seorang psikoterapis Annette Nunes menjelaskan hubungan dengan platonic soulmate ini berbeda dengan persahabatan pada umumnya. Tagening, tapi beda cenanya. Jadi perbedaan yang lainnya gitu antara sahabat dengan platonic soulmate ini. Jadi untuk Anda yang berplatonic soulmate sekarang ini, Anda dan dia itu berteman pada tingkat jiwa gitu. Ya, dan kemudian merasakan pengenalan yang mendalam serta instan sejak pertama kali bertemu, begitu kata Annette. Jadi bertemannya pada tingkat jiwa. Aku masih pernah tingkat jiwa, tanya. Ah, iya mah, kus kudu go guru naon ge ka gunung naon di tempat dewa terkurungnya. Jadi salah satu tanda paling jelas itu adalah adanya rasa nyaman gitu ya, yang muncul secara alami, nggak dibuat-buat nih, nyamannya beneran nih, nyaman tapi nggak ada rasa lain gitu. Bingung gak tuh? Bingung ya? Bingung lah kalau misalkan, gak tahu mungkin karena belum pernah ngerasain juga seperti ini gitu. Tapi kalau merasakan mungkin bisa mendeskripsikan seperti apa, menjelaskan tah kieu-kieu rasa anateh gitu. Jadi ya gitu lah gitu ya. Jadi Anda tidak merasa perlu berpura-pura atau menjadi orang lain saat bersama dia gitu kan. Sama seperti sama sahabat gitu, seperti sama pacar juga kan seperti itu. Meskipun kebanyakan ada yang api-api alus weh cenah gitu. Udah keur pacaran iya kan baen ke mah kumangke. Ayan gitu ya. Bahkan ketika melaksanakan aktivitas sesederhana seperti minum kopi, berjalan santai, atau hanya duduk-duduk berdua dalam keheningan itu tetap aja terasa menyenangkan gitu. Meskipun cuma berdua, gak ngobrol, gak apa, cuma seruput-seruput teh aja, apa kopi aja, tetap berasa menyenangkan kalau sama platonic soulmate. Hey, ada ya, ayo atuh orang platonic soulmate-an yang sahanya. Jadi selain itu, komunikasi seringkali berlangsung sangat mudah, tidak jarang Anda dan dia juga dapat memahami perasaan satu sama lain ya, tanpa banyak kata gitu. Jadi kalau misalkan sama seperti sama soulmate Anda, sama sahabat Anda, platonic soulmate ini juga
Seringkali dengan hanya pandangan mata itu langsung bluetoothnya terkoneksi begitu ya. Ya kawan yang teman kan seperti itu ya, kalau sama teman dekat nanti bang lirik aja udah pada ngerti gitu ya kan. Iya, kalau misalkan dilirik tuh ngerti-ngerti wae suntrungkeun wae. Jeung teman dekat mah yang sahabat seperti itu, mungkin sama platonic soulmate Anda juga seperti itu. Jadi kalaupun cuma ada hal sesuatu yang tibang lirik-lirikan mata udah teng langsung bluetooth connection cenah. Ya pikas dulu langsung ketawa berdua gitu. Padahal kan gak ngomong gak apa, cuma mata yang berbicara. Ya, jadi mungkin seperti itu. Sebenarnya ini adalah info yang sangat membingungkan untuk diri ini. Karena kok ada ya hubungan seperti itu ternyata. Selain HTS, TTM, ada juga platonic soulmate ternyata. Ternyata seperti itu. Oke, lah kalau begitu mah sok Anda mau ceritakan cina ada cina cek repal. Aku banget atuh sama si dia cina. Tapi romantis lain atuh tau lain platonic soulmate. Tadi gitu mari mang eta sok ngecapruk. Bicit kade sakali dicaritakeun teh diomongkeun di kabatur bahaya eta. Gitu itu. Ya itu mah bukan sahabat yang kayak gitu mah gitu yang kata aku teh tadi di depan manis, di belakang titik-titik. Gitu ya kata dan Jabra. Mama Talita masih hadir. Bilih pajarkeun teh ngadaukeun pan satia cenah ieu mah. Ya ada Epin Banten juga seperti aku dan kamunya. Duka iya. Ayo tuh platonic soulmate jeng neng teteh neng jeng Epin mong. Selamat pagi untuk semuanya. Hah, capek juga kita ngomongin platonic soulmate ya. Buat si Aeta dan hari ini harinya Aeta apa namanya. Selamat pagi ya Aeta.

Nah, Wargi, dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Buat Bibi Cid selamat sore. Selamat pagi. Aman. Kudu atuh, Bi. Sore ngerepot. Sekalinya dijemput juga. Kita bersamaku. Ada Madera juga turun lagu nada teh monggo sami-sami kamari siaran sore siaran saat sih duka ada bima siang kamari teh. Kenanglah aku sepanjang ya, hidupmu. Pamit sekarang sepertinya Wargi dan waktunya udah nggak cukup lagi gitu ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sekedar kirim teksnya ke sini ya. Terima kasih, dan untuk lagu yang nggak sempat lebih putar lebih mohon maaf, untuk mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda gitu ya. Ulin Abdi pamit Wargi, terima kasih untuk segalanya. Buat yang mau kondangan terhati-hati di jalannya ya. Hati-hati di jalan ya. Terusnya lagi selamat berakhir pekan untuk semuanya. Ulin Abdi pamit, terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura di hari Sabtu 6 Juni 2026. LP Sukaisi mengawali jumpa kita di kebersamaan ini dalam satu judul lagu, Pesta Panen. Selamat menikmati dan yo, kita buka nih acara. Kita goyang semuanya.

Di hari ini hari Sabtu, walaupun agak rada mendung, biarlah ya. Yang jelas kita bareng siang hari ini bersama Elpi Sukesi dalam judul lagu Pesta Panen. Asik ya lagi, Pesta Panen apa ya? Pesta Panen ya itu. Panen janggot gitu, sing panen naon dah. Yang jelas lagi pesta panen Elpi Sukesi nih. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101, mangga silahkan ya. Yang jelas sok. Ini di awal ada dan Japra, pagi Kang Deden, Icing, Hoyong Laguna. Oh, suntuk. Minta lagunya Kicau Mania. Dari siapa? Sebut penyanyinya tuh. Bisa buat dengan Deden bertugas, Hanupi. Oke, buat dan Japra ya. Maai si Pokek. Baik, Kang Deden, Teh Icing, Hoyong Laguna, Carmila. Kirim kanggo Bapak Nabila, Teh Dede Nur Hayati di Mandala. Ini yang terdahulukan, yang lagunya ada, yang gak ada.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

kasihan Evin Banten dari Tani nunggu ya, yang minta lagunya Jabelight. Tapi sampai detik ini tak saya temukan lagu tersebut, entah kemana. Lengit meren, menghilang tak kenapa, kenapa entah kemana. Tidak saya temukan. Buat Evin Banten silakan cari nomormu yang lain ya.

Febri Ramadan, assalamualaikum Kang Den, badhe nyuhunkeun lagu Cinta Rahasia, kintun salam kanggo sadaya atuh. Kang Den, wassalam Febri Ramadan. Febri Ramadan, tapi istri dipotona duka lah.

Mah Caca berikutnya. Siang Teicing mau lagunya Perahu Layar. Mah Caca, oke, saya cari dulu. Febri Ramadan, lagunya ada boleh.

Mi Angelin berikutnya. Assalamualaikum Kang Den, Teh Iceng request lagunya Berkelana Bang Haji Roma Irama. Diantos sambil kekecos jaru. Atunuhun Kang Den, wassalam.

0: lain. Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mananya?
1: Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang biasa minta lagu Jering Ada, terus tiba-tiba bukan tidak diputarkan, kan memang tidak ada ya. Ini biasa gangguan tekniknya. Dan kita usulkan untuk bisa semua bisa yang pesan lagu bisa kita tunaikan.

0: Berkelana sambil bercelana ya.
1: Emang?
0: Ya kalau berkelana tidak bercelana berarti.
1: Lah gitu atau ulutun.
0: berkelana tapi ulutun gitu. Ya.
1: Tetap berkelana ya. Oke. Kita lanjut. Nih lupa nih Epin Banten. Ayo orang joget gebo gara rebo sampai peting ulah kita ngah sambil nyate mun aya kene. Aduh. Abdi nya sok lah lagunya adalah buat Epin Banten. Keong racun.
0: Ada oleh kerelak jang.
1: Berikutnya 3592. Assalamualaikum kumaha damang. Kemudian menurut lagunya Jalan Datar gaul buat semua aja. Terima kasih. Di sini Padil.
0: Padil naon Padil.
1: Jalan Datar. Santari dulu nih. Kalau ada

3592. Ibu Nung Cikangkareng berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang Den Teh Ice. Pagi Bu Nung. Ayo lagunya Hitam Rita Sugiarto. Salam buat semuanya aja, buat Kang Deden sama Iceng bisa selalu. Wassalam Bu Nung Cikangkareng. Oke Bu Nung, terima kasih Bu Nung. Lagunya Hitam ya, Hitam. Lamun teh Hitam si kajai wios. Allah sok itu ceng.

Oke, kita dengar dari permintaan yang pertama ya, jodohnya adalah Keong Racun. Ya, buat yang pesan tembang ini semoga Anda bisa puas. Semoga Anda bisa puas.

Iya, jalani datar ya. Ya, bersama Gaul. Terima kasih buat mereka yang telah nyambung di acara ini. Ibu Nung Cikangkareng, Assalamualaikum Kang Dente Iceng. Kalau gerita Sugiarto boleh ya Ibu Nung. Buat semuanya aja, buat Kang Deden sama Iceng sehat selalu. Wassalam Bu Nung Cikangkareng. Boleh Bu Nung, boleh Bu Nung ya. Ada oglek berikutnya. Oglek ya. Assalamualaikum siang yang cerah. Kang Den request lagunya Duit dan Kurnia Makasih. Iceng ngohoyong ti tadi duit teh kepjeng gandeng. Kakak Amar hatur nuhun berkelanana Kang Den katampi pisan. Mangga nuhun sami-sami Kakak Amar. Tanpa minta tapi lagunya ada ya. Yang sudah masuk terima kasih. Mi Angelin makasih lagunya Kang Den terus diputerkeun Kang Den. Mangga Mi Angelin. Kang Den Iceng Wilujeng siaran wae. Salam buat semuanya aja makasih. Mi Angelin. Oke, makasih again Mi Angelin. Deh kayak gue again. Kayak ngege again si Iceng. Lagunya kita dengar Hitam dari Rita Sugiarto.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Duit kemana, oi? Kesini dong ah.

0: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Duit.
3: Duit. Mana, duit gitu, Den.
2: Sini dong, ah.
3: Ingatan kena si Icing. Yang belum masuk, silahkan. Segera masuk, saya baca. Segera mungkin ketimbang saya udah gak baca.

0: Momo, assalamualaikum, siang Kang Den, sehatkah? Alhamdulillah saya sedang kondisi mulai sehat. Manawi aya laguna sedingin salju. Di Apple-nya Elvi Sukaisi ada boleh.
1: Sini dong aku mau.
0: Tapi lagunya masih duit. Mi Angelin terima kasih. Dan berikutnya dari 6226.
1: Duit, ma dan bapakku lagi perlu duit.
0: Namanya Ade Salima.
1: Tetanggaku semua.
0: Assalamualaikum Adede. Bukan Dedeng, Deden. Deden, pada nyuhunkin laguna Adu Domba. Wassalam.
1: Bagi duit, duit.
0: Adu Domba, saya cari dulu ya.

Ya, sementara kalau kita pandang waktu, baru pukul 10 lebih 10 menit. Silakan buat Anda yang mau gabung bersama kita. Sebelum kita nikmati lagu Elvis Sukaisi, Dingin Saju kali ini, silakan yang mau masuk goyang bersama Elvis Sukaisi dengan sedih.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Dari peribahasa adu domba sampai yang sebenarnya bukan tidak ada, memang ada adu domba. Jadi domba yang jalu gitu dengan domba yang lain diadu dombakan, ceger. Baik itu peribahasa ataupun memang sebenarnya bukan tidak ada, memang ada. Sehingga bagi kita yang merasa bahwa oh ini adu domba, jadi ibarat terucap dalam kata merupakan ibarat. Jangan mau diadu domba, kan? Memang jangan. Ketika kenyataannya kita lihat domba aja beradu kepala dengan sesamanya, sampai mereka tergeletak kadangkala, yang satu menang yang satu kalah, menyakitkan sekali. Sehingga di sini terjadilah satu peribahasa adu domba, nyata ataupun dalam bentuk peribahasa, jangan sampai dilakukan. Berikutnya, assalamualaikum Mang Deden, oken laguna istrimu bukan babu. Yantos laguna tuh. Tatang naon ah tatang, apa kalau tatang yang minta laguna istrimu bukan babu. Istri ya istri, babu ya ya babu gitu. Tapi ya sama. Perempuan, istri itu ketika kita sudah menikahi statusnya istri kita, my istri gitu, kita suaminya. Istrimu bukan babu, boleh ya buat tatang. Yang lain yang mau gabung di 081-222-81101 silakan. Kali aja, kalau sudah satu kali saya sudah putar, entah anda mau udah nanti aja dulu ya. Yang belum mencoba silakan. Bukan yang setiap hari ikut serta hari ini tidak masuk. Yang kemarin tidak masuk, hari ini masuk. Terima kasih, alhamdulillah.

Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia.

izinkanlah Den. Jen, izinkanlah cek aja. Elpi sukai sih. Sengete ijen hari ini teboro orang cicing wae. Ek naon gitu ah. Ini abis ini ngeganggu. Aduh, kita lanjut deh.

Mah Talita, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kang Den, sarang Teh Iceng. Selamat siang Mah Talita. Mudah-mudahan kabar sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan rezekinya, semangat sehat Kang Den. Alhamdulillah, terima kasih Mah Talita. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin aja. Minta lagunya dong, Dungkang dari Iceng Krisnawati. Ice ayang ya, Ma memilik Iceng. Ice, Ice Krisnawati. Iceng lah, ah tenampi disebat penyanyi mau cema. Terus penyanyi penyenyo. Alah. Oke, pokoknya buat Mah Talita. Yang lain yang mau gabung silakan, mumpung ada kesempatan. Ayah laguna ayah dongkang mah, dungkung tak ayah dungkung, dungkung neta ayah nuju jalan-jalan, aduh.

0: kata Mahtalita, makasih.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Kasih lagu na Kang Den sarang teh izin ketampi kita. Ka mangga mangga mangga. Buat Mah Talita ya. Ngopi dulu tetehku. Ini ada tulisan.

Aduh asik nih lagu dulu nih. Iceng Trisnawati. Ice siata. Nambak ceng. Bisi aing. Hayo disebut jadi artis nyambungnya. Tebet susah aing mah. Tinggal di rumah tua. Ya kita dengar lagu Roma Irama dan Rita kali ini tak dapat tidur. Kunaon deh duka. Kita dengar aja lagunya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

Oke, kawan hadir Maggie Zakaria dalam tembangnya Permohon. Kita nikmati buat semuanya. Terima kasih.

Meron nas. 98.9 Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sareng ditepang dina acara hariwang siang dinten ieu. Mangga Dete Kurnia parantos mukai acara dina lagu Mega Hide.

0: kan. Aduh, ke mana wei iceng tenang pak peladok.
1: Betul. Ya.
0: Makasih laguna Kang sareng iceng katampi pisan ulu tadi. Telat ngelebetan bae dibuka di. Mun aya mah urang parantos ngalihkeun acara lagu-lagu Sunda. Manggan bade abdi.

Angelin Wilujeng Siang. Pada menurut kawihna mawar bodas dikintun kanggo ngadangukin saraya kang kang deden sarang ice. Oke ujang totong diantos kawihna. Atuh nuhun wasalami Angelin. Nuhun mih mangga orang pilari dina lagu Detik Kurnia mawar bodasnya. Mawar bodas. Kayak budak kemana Ceng? Tuh yang tadi teka ahe-ehe.

0: Manawi sahurkun ka kakang bapamu tu ayah jayanti manusanis wae kitu dipilari gitu ayah duwi ka ditunggu
1: ka mana
0: oh totong mani turas taros
2: dina diri panjang
1: kayanya
0: punten ka bapamu bapamu hapunteng
1: aduh bujanggoni siang kangden hoyong kawina midang bingah salam kasada wargi Sukapura utami Kang Deden sarang Teh Ice. Atuh nuhun. Cek totong midang bingah wetangan.
0: Kumawa.

0: Raden.
1: Ayah.
0: Ayah tiwa darso tak midang bingahnya.
1: Oh, bener. Nah, si ijung tolo nangan eta. Rintol aing nangan eta baluang eta. Oh, hapunten numundut lagu Jayanti, hapunten Kang Mumu manawi tiasa digentos kena sana. Mudar pasini. Sok urang kana kawih Mi Angelin dina hiji judul. Mangga nyakeun mar bodas tah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mangga ujang goni midang binga sajengna kang momoh ke antosnya
1: midang binga
0: di pirdos pirdos assalamualaikum wilujeng siang laguna rumasa.

0: Hai.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Mangga tah kawihna Kak Ujang Firdaus atau Kang Momo punten ya teh. Non wayanya mari

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Aduh, hapunten ya kanggo kang momo. Anu mundut kami tadi kentos ku lagu penting. Selanjutnya mamila di Cihuni. Assalamualaikum kaden hoyong. Pepeling ngemutan orang sadaya. Oh ayatah. Pepeling inget kadosa di cicih cangkurileu.

0: cabut ku malaikat kang turang pesakar. Nyawa ngesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke alam barja.
1: Punten kali wargi cicang kuriling dina pepeling ingat kadosa kurang lajengken karena kawin-kawin sanestu.

0: Ahi kerawak saku jurek naon anu dibawa duit lo basawak lega menang ngumpul-ngumpul teh.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jerman.

ayo carios nanti nyarioskin kejadian di radio nomin dua nya ay tengok sing sabarnya ini cuma pun ten ka mai cipokek apa mau nut nanti dasar katulunan ku jisim kuri kawi anu panutup rupina mangganya kan kasadayana apun ten ka kali wargi anu tanpa mundur nanti katulunan. Izin kuring, amit mundur dan tungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit, Ceng, model-modelna teh ala lanyar.

leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Heuh hayu.
0: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes-sanes tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya mangga sumpingan mebel Cermat Putra sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan aplikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Setelah 2 hari kita berpisah. 2 hari ya salilanya.
1: Tampaknya kau ada perlu.
0: Kita ada berbagai macam urusan gitu. 2 hari jadi kita gak bisa menunaikan janji. Janji untuk selalu menemani Anda semuanya di saban minggunya ya. Dari hari Rabu sampai hari Minggu. Karena sebagai seorang jelema gitu ya.
1: Semalam aku tak kemana-mana deh. Kepala pusing aku.
0: Ada kewajiban lain yang mesti ditunaikan. Jadi
1: wayahana.
0: Sekarang kita tunaikan lagi kembali janji yang telah terucap di waktu hari Rabu. Bahwa kita akan menemani Anda dari jam 14 sampai dengan jam 17. Monggo tentunya dibuka kesempatan untuk ngobrol. Setelah 2 hari kita gak ngobrol-ngobrol, kita gak ngahaung gitu. Bisa melalui chat WA di 0812-2281-101 atau bisa nunda komentar, nunda absenan di postingan Facebook terbaru. Monggo silakan gaskeun.

Mama Alpia hadir, ngadaukan sampai berod. Oke, Indra Dogar hadir, sehat selalu, amin. Ananda JR, kumaha sehat, alhamdulillah. Gaskeun, Nuri hadir, gas. Nyai Dewi hadir, Mama Teh Enut, gas, aman. Yupi aja, gas. Yani, Mama Naila hadir, gas terus. Rino Ajmi, gas, nyimak. Susi, Mama Anissa, siap manco. Cana kahanapnya, cana kabukan, jadi kin. Sambil nungguan pindah heula ka dieu dina WA. Selamat sore Susi hadir, waalaikumsalam. Pak Queen hadir, ayalah ayeuna mah teh kegiatan luar ruangan deui nya Mang. Alisa musibah aman ya. Udah beres lah. Amar Tawis Manco laguna Gadis Kalimantan, Adila Adila. Dan Japra

Ah, gas brondong tua Siti Badria, mai cipoke koyong lagu gala-gala. Jangan marah. Jawaring sore kamana wunggul dua poe eueuh buah kawin heula, kawin. Apa kau bilang, ah? Ada banyak urusan bukan berarti kawin. Wildan selamat sore, enggak sebancak, enggak segampang itu loh. Kawin lo mudah diucapkan, pelaksanaan anak, pelaksanaan anak itu berat, apalagi di posisi model SIM kuring. Beda kalau misalkan bujang sama lajang. Kalau misalkan SIM kuring, jadi mesti ada beberapa faktor yang mesti dipikirkan gitu. Dan eta jawaringnya masih ada beberapa faktor yang harus dipikirkan. Misalkan siap kuring ada buntut, ada anak. Jadi itu menyatukan dua keluarga yang masing-masing sudah ada anak. Nah itu yang harus dipikirkan. Ulanan, ula gerung gusu, jangan kena-kena udah terucap kunon sih, ya, ucu teh sayang-sayang tingkah, udah ya si bembet. Itu yang diingetan si Ned mah, keras, jadi kur 5 bulan kawinan. Si BMK ngetik ya. Ya itulah ada beberapa faktor yang masih dipikirkan gitu. Tidak semudah penyebutannya gitu untuk pelaksanaannya. Karena untuk perkawinan kedua kan pengen jadi yang terakhir deh, sampai tutup usia. Eta tujuan kan, tujuan membina rumah tangga deh itu gitu. Jadi untuk sekarang kita nunggu jalan takdir naheula we. Tapi tetap terus tentunya dijalani. Bembe montong etang jedog tong ka hayang kawin, tak semudah ngabalikeun kokod karasa ku aing komo ka anak hare-hare mah. Tekur numpakan hungkul kawin teh becek. Kan gak sanggup misalkan kalau misalkan anak kita disakiti sama mama sambungnya. Kalau model hari-hari waktu ditanya itu diurus. Sarardi lah gak dengar lagu cerai muda. Aing enak umur karek 22 tahun gak duda agus dua kali. Karek ngarobah, rek ngarobah kudu ayah akte cerai. Nepi ka poho akang gak pernah kawin deh. Was ku Bu Indra ngahulang lepas di penta tulung nyun kakak anyar. Mana jak te cerai na. Alah poh. Poh cina yak te cerai. Kulir hirup titing itu jenen. Mapian sore gelas retak adela gaskeun. Manailah hadir, kumaha kabarna, alhamdulillah sehat, salam sada jadi tertas jalagas terus laguna jangan tunggu lama-lama, mang sehat suami. Pamumu laguna sedingin salju nanti. Happy Wijayanti, kum salam gaskeun. Panggeroken mama aja mang bisi nunutan, mama aja bisi nunutan, selamat sore. Kenapa Facebooknya jadi kie? Aprilia Sinagali, waalaikumsalam. Mahdira, waalaikumsalam. Uri, siap dengar sampai tuntas. Nori, waalaikumsalam. Kumada, mang kamori itu ayah nu siaran sonten sawios. Apun tenak gitu ya. Sim kuring jemput telepon anak ada yuk. Edong sore Pak Al hadir Kang Ade sadir panas bos bari betah mun ngojay di BKT. Atuh tinggal ngegajleng ari deukeut mah ka BKT-nya kunaon bersihin BKT cenah.
Gaskuy Asti Dwi Aryani lagu ieu puter lah. Lagu naon ieu teh? Jangan marah. Oca Pekanbaru Gaspol Mang Puanas Menyala. Bapak Ririn, waalaikumsalam, nyimak Lami abi teu di absen ku Amang kamana wae atuh. Tak itunya mang ulang nguping batur nyemang ing rusuh tak semudah itu nyemang. Tak ana mah jalani heula. Sambil ngebulut ke niat. Karena niat ya, niat berumah tangga itu tidak boleh ada penyol sedikit pun. Harus benar-benar bulut deh bulut. Bangun niat lain, bangun niat kepercayaan gitu, sambil terus berproses. Pakuin masing nyage anak sambung teu wajib dinapkahan, tapi da anu ngaranna urang hayang kainungna meureun eta anak kudu dinapkahan, masing nyage jadina sedekahnya mang eta kudu siap jeung tanggung jawabna tah eta. Eta nu penting seperti itu salah satu konsekuensinya, salah satu konsekuensi nanti seperti itu. Bemenya sampai tutup usia welu pemajikan aing meme kawin warek mantogot metot ya nging uyang unga ngechat kunaon sih ucu sayang-sayang tingkaan tangkurak lah geus kawin eueuh cecapek cereana sabar sabar itu musibah buatmu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Anda ngomongin kita mah aku udah dikasih lagu Bujang Duda jadi Dela Puspita. Oke, kayak milarian. Dari postingan Facebook, Mabian, Benarisman, Hayu, Gaskin, Amar Juki, Hadir, Mar.

Ana ini jadi kieu nya terus buka. Ini leungitan kieu. Mang Omet, oke gas, Mang Omet. Nia Kurniasi gaskeun, Hendra Nugraha hadir, Rapli Rizky hadir gas terus. Rina Kilas Ansak gas amang, Aspa Fitriani hadir dan Japra Gimbal Bos. BMB beda di Ucing Garong Magerem. Ingatkan lagu itu kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Entah apa maksudnya dah. Bila saya perhatikan lagu kicau mania. Kicau mania. Gitu ya. Meilani Aprianti gas ke Rama Arkan gas hadir. Indah Dogar hadir sehat sahu. Udah ya. BMB uingnya terus terang ngadoakeun Andite lain sina tereh kawin wing. Sing sehat sing babari milikna karena masih kene gede kene tanggung jawabna. Ngadidik anak jeung ngabiayaan anak eta doa uing. Tong panas sepeda batur boga pasangan. Andi matur dina gering nagi aya ieu budak awewe nu ngurus. Ayan menu penting cager, salam sengit kadu, timah gigiren TPU mere, asli ya sedih sih om ini. Nyata eta, ya. Memang dina hati kecil masuk ngarasa naunya. Kan nubuga pasangan telin sirik mudahnya, pingin merasakan oge kan. Pingin merasakan gitu di imah, ayan maturan lah. Ayanu maturan, ayanu saling support gitu di iman. Jadi bukan karena urusan non, urusan penten, urusan sekung, enggak sama sekali gitu ya. Kamu nggak sekarang lot seperti iki ya, makanya. Jadi no ayana tuh kudu bener-bener saling mihapekin gitu ya. Saling urus, ya. Saling urusan, anu dengan apa, dengan sepenuh hati gitu. Tersirik gitu itu tanggung jawab nanti kan tanggung jawab ke budak gede kene biayaan non biaya anun badag panjang kene lalakona gitu. Anu waktu orang teh engkak gini makan ini budak sejodoh gitu. Aslina sedih ya. Nohonceng kuna peting ka uing tenangkep itu merebay seci mata ya aslina. Ini ada ente.

tong pedah batur boga pasangan. Cari mangsa, keluar masuk lubang. Orang tegarkan diri gitu ya, nguatkan diri. Sing aya jalan takdirna untuk ka depanna gitu, ka hareupna lah. Anu bisa betul-betul nyaah seutuhna gitu. Saeta kan nyaah seutuhna. Majam hadir gas acus yeuhnya bahagia. Pugu benghar kawin duda ketemu janda mah. Duda nyanak anak dua, nyiranda sarua nyanak budak. Ek masih aralit ye bade gocret di bumi teh kurang kali teh nu nemean teh penakna teh arakrab sumbana logaskeun eta. Ngarulang kana. Akan kudu diproses teh aku kudu dikenalkeun teh ayeuna. Meh rame di rumah tanggi geus sok Andi bade iraha atuh. Cek tadi ge gitu cekin net pokoknya doakan wing teh sing jag sing sehat eta. Lain nanya irah rek kawin ulah nanya gitu. Doakan mah sing sehat gede kene tanggung jawab sim goreng kan jadi budak panjang kene. Karena untuk sekarang mungkin belum mampu untuk memberikan tanggung jawab kanu lain gitu. Asli teh belum mampu gitu. Jadi nam tanggung jawab ka diri sendiri heula, tanggung jawab ka budak heula. Ye mellowing sih aja sedih euy. Ibnu Piandi kum salam hadir lagu Jawa anu teu ngarti tapi betah gini mang judulna teh anu kamu aku kamu penyanyi teh Aksa Diksa Anopis judul aku kamunya keun geulah pilarian. Dan Jabra lagamna loba cerita teh ngopi bos tapi heueuh keneun koloteun oge awewe mah cukup ditumpakan ya. Pakuin Anopis laguna sami-sami Dinda ngobrolkeun pasangan mah Neng tos betah nyali rama ngasa teu kapikiran nikah deui atuh coba Neng ka BMB Tuhan KBMB kawin coba-coba ya. Mariski ikum salam hadir Bapak Ririn asli namang kami kita terharu tuh Bapak Ririn kan sarua duda ya kan sama kan budak leutik kene masih kene panjang tanggung jawab urang. Susi Melo Mandi semangat mugia segala digampilkeun jalan kasabna karaos gudah mah gaduh murang kali nuju nedeng ageung biaya tah eta. Ari Dewo sore amang ngadangukeuna di Cimuncang naon can berangkat nyandri. Duju nyaba ka kolot me besok mangkat di kadaya semangat mang sing gerak kapimilik kabagjaan kanggo amang tah eta amin. Sing sarehat saya ingat gerak ke penak jodoh amang tas kebayang mun aya di posisi amang ulah dibayangkan cantang tuh hidup sanggup ulah ngabayangkan model posisi dina posisi seperti sim goreng can puguh Andi Dewa mah sanggup huh? ulah ngabayangkan nikmati wetan waya gitu nikmati syukuri gitu. Ulah ngabayangkan posisi dina posisi model sim goreng. Bisi teu kuat. Ajus aiko mawe didoakeun sing beunghar amang teh. Sing geura cair. Anu basa eta ning. Ya semoga 2027 mah gitu aya. Jadi en mah cukup engkak ke saban bulan teh cus. 2027 masukkan mang perang. Pada isu kan tanggal 8 ada rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPR. Antara apa komisi namanya? Jadi pihak DPR akan dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi,
dengan BKN juga untuk menuntaskan masalah pegawai model SIM kuring gitu. Semoga we pamarentah teh nyaahkeun ka SIM kuring jeung rekan-rekan SIM kuring anu angkatan 2025 kamari. Nah, aya cakalanana gitu. Bembe jedog teng nawarkeun bi Kang ka aing mah. Aye teh nya Dinda. Uing jujur kadorong kawin deh tecek inung tegeran angan deh pamajikan mama heges kolot ameh mane anu merhatikeun jeung budak geus ngerasakeun nana di luar keinginan nya aya anu penting mah cager eta lah anu penting mah cager aya anu gede milik Pak Mumu masih ayah Pak Mumu lagunya nyangakeun.

Sare pamomo lagunya nyanggakeun. Sarai si garantang aya, oke sip. Pakuin he ganong ngaran lalaki teh ya, geus paeh yeuh geus paeh. Masih kene ditanya tanggung jawabna ka kulawargana. Hartana ditanya, halal dihisab, haram diajab, matak teu meunang melenceng saeutikeun mana eta. Eta karek tina segi harta, encan tina kawajiban ka budak geuninnya. Kewajiban ka budak, kewajiban ka pamajikan. Melit tanggung jawab sebagai seorang lelaki. Matak berat. Berat. Tanggung jawab sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Etake dina ngamah rumah tangga kudu bener-bener bulut, yakin bulut, eta kitu. Eta Bapak Ririn, Amar, Bembe, maka keur para bujangan unggul, gitu. Bujangan, para nu can boga pemajikan, gitu. Saling koreksi, saling ini, saling menasehati. Tadi nasehatan ke Pak Kuin, ya. Nohon Pak Kuin. 9632 sore Bang Andi, waalaikumsalam cagir Bang Andi, salam buat Bi Epi alias Memarehan di Cilutung Roke Cikalong. Acas Ciber Cikalong, selamat sore Acas. Saya pernah dengar lama nih ngarena Acas ya. Pernah dulu sering? Jangan bala pernah enggak? Ya, sering interaksi kan di atas nama Acas. Dan Jabra nampi amang laguna ula-ula wakan ika mang paur boga orok aing mah nyakeun bayar geus takdirna boga orok mah. Da moalna naon aing geus katakdirkeun boga di orok mah. Ngaran-ngaran age hubungan suami jeung istri. Eta makan naon resikona. Boga budak mah keun bae boga orok mah ngan waas yeuh. Kami 50 tahun buka orok. Misalnya. Ngasuh itu. Ngasuh orok. Andi Dewo ajan mang. Soalnya abi ngerasakan. Pernah karek ditinggalkan gawe. Kunu jadi pamajikan. Cadu sang rumas. Sing paranyang umur urang sadena mang. Amin. Ya Allah ya Rabbah amin. Nohon dari Dewo, ya, selamat sore. Saksa itu net, mana tering ngetik nol, itu ngestu kuat, itu yang maca. Ngestu kuat, itu yang maca burukan. Idi, non etan nuru uwe.

Bembe epok teh bisi boga orok dina bujal dong itu kalaparan amin sa. Sore laguna ingin bertemu denganmu walau dalam mimpi. Alpi Mulana Luung Gunung, Liung Gunung, selamat sore. Aju seueuh ngan moal kawin-kawin atuh teh ari seueur mikiran mikir mah kalagi aki teu kawin jeung teh. Oce ngabarikeun acus. Dan tidak segampang itu atuh. Atuh tinggal efekna ari rusuhan mah tinggal kamari si net. Oce ngeunaan awet moal kawin-kawin atuh. Kan mah dijalani takdirna, semoga takdirna bisa. Ayo jalan takdirna. Wat hampang ngomong teh. Ebi Wijayanti tetangi abi amang acase sami etage duren. Oh. Iya perasaan dulu pernah gitu ya. Aya ngaran acas. Liung Gunung, oke. Majam teuing gurung gusuh mang sing asak sasar saur sepuh mah kada anu lor selasar saring pangertian dina sagala-galana ta eta mun amang sing dapat jodoh anu salehah sagalana amin kepinginnya seperti itu sadayana oge gitu ngaran-ngaran anu berjodoh dengan kita mah. Ajus abai bae meh loba kawin heuneh da takdirna kudu kitu si Ned sareng. Umur 22 tahun jadi duda. Bere cus nyobaan nyipa sina rumah tangga jeung Andi menang 10 poe mager percobaan mun lancar jabel dijikana sina kawin teu warung seteh. Mita amit ah. Tadi minta lagu ieu tanya kita.

Sore aku kamu lagunya nyanggakin Ibnu Pianti. Kita tunggu waktu adzan asarnya jam 15 lebih 10 menit ya. Aprilia Sinagali masih terserah ayumu eksis ya. Ujang Nurul, waalaikumsalam, ujang kasantenakeun. Kamana wae atuh itu minantu Salim teh. Ya. Acus dae kata model ari keur perkasa keur nedeng-nedeng nalalengohan aya geus cetuk kawin pan aya lieuran hayo ngemot tenang uing mah aya pok teh keur perkasa aja keur nedeng-nedeng nalalengohan aya geus cetuk kawin pan aya lieuran ditinggal dulu bray rek mah berobat tuluh budak nya kunaon di budak gering naon ini lagu pilihannya Ki itu Bang Rama tanya kena sekaligus lagu terakhirnya kita kumandang azan asar setelah lagu ini selesai meskipun gak bakalan tuntas karena tinggal 3 menit lagi ke waktu azan asar. Selamat menantikan waktu sholat asar dan selamat menjalani sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga ibadah sholat yang akan dilaksanakan mendapatkan ganjaran lebih berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kernaon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude?
3: Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna nama asal loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, terdekat. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: Sore kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Sakitnya tuh di sini,
0: masih ada masih Arada kan? Masih Araya kan? Monggo. Ya, kita ngobrol naon we ngalir ngidul lah gitu. Atau kalau misalnya enggak mau ngobrol ya lagu we. Untuk Bang Rama di Goong, lagunya maaf tadi enggak ada Sementara untuk yang tadi requestnya si apa? Asti Dwi Ariani udah diputer tadi ya. Ngenaon oke lagunya.

Selamat sore Uri, masih ayah nohon Mbak Fikri, selamat sore Marian Maulana Laguna, salamu sendiri, salamu amang aturnun, salamu sendiri versi saha seur so. Bade versi mana salamu sendiri, nah salamu seur versi ya. Elsa Cika Thomas karek ayah mang bari ngadawung dina mesin, lanjutkan neng sok sing nan sing tere menang loba dukuh buhan teh ne usum teh asa hubut enggak dahar dukuh tidinya. Selamat sore neng Elsa Cika Thomas ya. Tairin Ajaki sore salam kanggo Pak Kolot Nardi, habis makan langsung manco pokona ngupingin amang, hatur nuhun kanggo Pak Kolot Nardi oge. Tairin Ajaki teh selamat sore laguna nyangakeun.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Salamu sendiri versi Revina nya nyangakeun. Neng Elsa pukul tu buahan mang duku teh pukul selila buahan duku teh terakhir bisa mang Erik hajat belum nama mang Erik es incuan maknya batan buahan doy acan jan incuan selila tuh nya

Selamat sore, musik-musik AI emang keren. Dari channel Bolo Lare ini. Jeng ini banget gitu video klipnya tuh. Pinter ya ngasih ini ngasih promnya. Nyeplai saja lemah ya. Untapnya kayak akur yang bisa ditiung nih. Model tiung nanti keren gitu ya. Tapi AI itu lain jelema. Bisa kio alam dunianya. Nyeplai saya jelema. Ekspresi mukanya ketika nyanyi kan. Untap bibirnya. Ya persis jelema. Bener sempurna ya buatan AI teh. Beda sama itu yang apa? Anu sholawat anu yang tersayangin. Eta mah riwajana beng wajana wajah jelema karena jadi lalutik. Awaknya tetep ngimang. Ini salah mah perintah nah. Majeng cager mang. Kuma kamar itu mabuk nih li kereta. Din cager din. Uing lena ceng. Enggak lah. Kapanan di luar nongkrong di luar stasiun. Tepat waktu deh. Ya, jadwal datangnya 16.50 dah. Emang usia pas 16.50. Nongkrong itu udah harap di apa? Beli udur itu, beli minuman itu. Dekat stasiun, udah 10.000. Tau kan minuman anu rasa degan kan ya? Anu rasa degan tau kan? Ulah disebutkan merek nama. Dah yang seger gitu kan. Yang segar ngena kita ngepluk udu dari depan stasiun minuman budak. Mulai minuman itu anu rasa kelapa muda. Sabar abu 10.000. Emang 10.000 gitu bukan tara meli. Tara meli itu jadi itu apa? Rada ngegebek oke. Adin uye siam ke puting siaran deh. Ngebadalan kamu itu bisa deh. Lain bagian uing Din. Ajulah ganing Din, uing mah engkus lain Udin. Paduli aing ngelain Udin, jek si Udin. Lakon Kang Ibing itu. Kamana ceng? Kadeu Din. Aing ngelain Aceng, paduli aing ngelain Udin.

Dan sore segera berakhirnya, udah jam 5 ya. Kumaha kamarana yuk, sepi ke malam minggu tanya mang, curiga kerbaud bau jeng jikan, naka uncap rukar, ya. Nyawa yahna we, gitu. Nuker di bau dan kumajikan anama, ya. Ngahulang we, sorangan di imah, ya. Bari melongken tipi eta ya, mah nangkep guguling gitu nyacusnya anu keur dibaudan ku jikana mah ngawelang dina teras ya, cus ngepluk udud udud harus kohal lagi itu din cager din betah manggil adin lagi itu din.

Oh, udut gitu mirasa ya Din. Ah, weng udut mirasa. Oh, bahasa itu mirasa, cus. Keri bau dan kunyi cuyang sang ngebual lagi. Udut mengepluk, biasa. Udut mengepluk, ya, apa pengaruh? Ya. Kalau lebih unak ngunas ya udut. Sebungkus inget biak sepoe.

lagu di telan alam gerengseng lah. Aya iting channel ya. Mirasa aku mah saya tepuk itu mirasa mentak hambur ngudin cina ya. Justru ngena wih mah. Wat dinikmati teh ngenyotan teh wat serbung ya. Regot kena kopi, kopi hitam teh tanpa gula. Ah. Ngena pokoknya. Ini saya biak deh, saya udut nih. Majam, Epi Wijayanti asa anteng amang hari ayah bebeb nama. Oh, ayah bebeb na. Nyakun baik, halus. Adin uye udut menguna jen mengacus ngan bari ramisak. Ya. Tapi dah he, nggak ulang nggak bari ramisak ke, gusti teh. Tak lagi terakhir. Ketemu lagi besok insya Allah ya. Punten kasuhun. Selamat sore. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan. Ya, amin. Ya Allah. Ya Rabbah. Amin. Beri campuran cimata. Mata ngenas ya udut gecu. Serbung. Serbung. Dah. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai meninggal dunia, dua bocah di Ciamis terseret arus sungai Ciseel. Logo media dan nama IJTI dicatut, acara diduga fiktif, gegerkan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Kendati sempat dilarikan ke puskesmas guna penanganan medis, dua bocah usia 11 tahunan bernama Keisha dan Sofa, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Keduanya adalah warga dusun Bantarsari, Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, Keisha dan Sofa terseret arus deras dan tenggelam di Sungai Ciseel Jumat siang. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kedua korban awalnya sedang asyik berenang bersama di tepian sungai. Namun mereka tak menyadari adanya arus sungai itu cukup deras. Tak lama, dua bocah kelas 4 SD, teman sepermainan dan bertetangga itu hilang dari permukaan dan terseret arus, sehingga warga di sekitar sungai langsung bergotong royong menyisir sepanjang aliran sungai. Warga berhasil mengevakuasi tubuh kedua korban dari dasar sungai. Menurut Kepala Desa Bantardawa, Dena Suparman, peristiwa naas yang menimpa warganya itu terjadi sekira jam 2 siang. Awalnya, kedua korban bersama tiga orang temannya bermain air dan berenang di aliran sungai Ciseel usai pulang sekolah. Dari 5 anak, dua diantaranya terseret arus hingga masuk ke palung sungai. Ditambahkan, sebenarnya kondisi air sungai Ciseel saat ini sedang dalam kondisi surut, sehingga membuat anak-anak tersebut berani bermain dan berenang di sungai.
6: Teman sekelasnya lah, itu kan 5 orang, ternyata yang 2 itu mungkin kebawa arus, berenang. Kalau bagian yang kena arusnya itu kan, sebutnya kedung itu kan dalam, mungkin ke situ. Meninggal 2 orang, perempuan semua. Orang itu kelas 4 SD, Pak, harga saya.
3: Masih informasi dari Ciamis. Pemkab Ciamis terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kawasan melalui pembangunan rest area Karangkamulian. Kawasan yang berada di jalur strategis Priangan Timur itu kini diproyeksikan

0: ASN, ya, untuk para pelaku UMKM yang memang pertama sangat membutuhkan, yang kedua memang tidak kuat, tidak mampu untuk membayar biayanya.
1: Res area Karang Kamulian sendiri dinilai memiliki potensi besar karena berada di jalur utama penghubung wilayah Priangan Timur. Dengan tingginya mobilitas kendaraan yang melintas setiap hari, kawasan itu dipandang strategis untuk menjadi etalase produk unggulan daerah. Pemkab Ciamis pun optimistis pengembangan kawasan itu akan menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat ekonomi kreatif baru di daerah lain. Pemerintah berharap konsep kolaborasi lintas sektor yang diterapkan di Karang Kamulian dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: www.radioprssnijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dunia jurnalistik di Tasikmalaya dibuat geger setelah muncul dugaan pencatutan nama organisasi profesi dan puluhan logo media dalam sebuah kegiatan yang disebut-sebut fiktif. Sejumlah media lokal pun ramai-ramai menyampaikan sanggahan terbuka terkait acara bertajuk Musyawarah Koordinasi Daerah Muskorda Aliansi Jurnalis Tasikmalaya yang diduga digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya Jumat 5 Juni. Kegaduhan bermula saat beredar foto backdrop kegiatan yang memuat berbagai logo media cetak, online, hingga elektronik termasuk logo Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Tasikmalaya. Tak hanya itu, beredar pula tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi permohonan dana untuk kegiatan tersebut kepada sejumlah pihak. Namun setelah ditelusuri, sejumlah media yang logonya dicantumkan justru mengaku tidak pernah dilibatkan maupun memberikan dukungan terhadap acara itu. Dugaan kegiatan fiktif pun mencuat dan menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis Tasikmalaya. Ketua IJTI Tasikmalaya Hendra Herdiana menegaskan, organisasinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kegiatan maupun organisasi yang mengatasnamakan aliansi jurnalis Tasikmalaya itu. Menurutnya, pencantuman logo IJTI dalam backdrop kegiatan dilakukan tanpa izin ataupun konfirmasi kepada pihaknya. Nama organisasi aliansi jurnalis Tasikmalaya pun bahkan baru pertama kali ia dengar setelah polemik tersebut mencuat ke publik. Tak hanya soal logo, IJTI Tasikmalaya juga membantah keterlibatan sosok yang diduga menyebarkan proposal dan meminta dana kepada sejumlah pihak melalui pesan WhatsApp.
2: Jadi kami tidak tahu menahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah tahu juga adanya organisasi tersebut, yaitu Aliansi Jurnalis Tasikmalaya. Baru saya juga mendengarnya. Kami pun juga tidak dikonfirmasi, tidak ada izin dari kami untuk mencantumkan logo

0: JTI. Jadi dari seluruh apa yang ada dalam tertera dalam foto tersebut itu sama sekali tidak benar adanya. Lalu mengenai permintaan anggaran yang di sana dicantumkan di dalam foto tersebut ada sebuah nomor dan ada sebuah personal nama seseorang dan juga nomornya. Saya sampaikan bahwa itu bukan anggota IJTI. Itu juga bukan ada keterkaitan dengan organisasi kami. Kami juga tidak tahu itu siapa. Namun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kami dari sisi organisasi sesuai yang tertera di nomor tersebut, permintaan dana melalui bendahara disebutkan di sana adalah ini dengan nomor ini. Kami sudah menelpon langsung terhadap yang bersangkutan dan meminta untuk mencabut semua logo pernyataan-pernyataan yang menyangkut ke dalam organisasi kami.
1: Sementara itu, hingga Jumat malam, sejumlah media di Tasikmalaya mulai menyampaikan klarifikasi dan penolakan dukungan terhadap kegiatan itu melalui media sosial maupun pemberitaan resmi. Beberapa di antaranya yakni Radar Tasikmalaya, Kabar Priangan, Lintas Priangan, dan Kapol ID.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian, Kilas Radio. Saya, Dido Nurdani, beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radio98.9
7: Sukabura FM.
8: Keur naon ceuk?
9: Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon ceung? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den?
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya?
0: Lah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
7: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
8: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
7: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
8: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
7: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
8: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
9: Benar, Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
10: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
11: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
12: FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tadi kene parantos nyetel wayang golek pada breng dalang asap sunandar sunaria di Giri Harja Tilu. Para panayagan tuh sariap siap ngegenyi lagi tadi kene simpuri icil. Totong tiluan sareng Jang Totong nu kaset.
1: Kasep wah.
0: Nya kaset. Kasep.
1: Kasep ulah kaset. Tadi Totong teu ngadangu Neneng Jihan aya di warung.
0: Aya kenal sareng Neneng Jihan.
1: Totong kenal sareng Neneng Jihan anu geulis Utana Wajo.
0: Wajo. Putrana Papi Ajo.
1: Ya, etan Neneng Jihan gulis nyawanya.
0: Gulis satu. Ya, aduh, aturan wanasa Ma Oyo, Ma Uden, Ki Omo, Ajae, mau di Cilubang.
1: Di Cilubang petakan watate.
0: Ya.
1: Kuenya namun tetung padanya syukur tetung.
0: Sesate.
1: Wah, Oyo.
0: Kenapa, Oyo?
1: Kan terus terang, kau Oyo, wanasan. Kamu mau Uden. Kaki Omo, nusokalan aku nunggu, geni.
0: Terang aja, ya.
1: Aja, ya, terang.
0: Oh. Aturan wamat, oke, waceme di Cikaret.
1: Kau wamat, kantos, tetong, oke.
0: Kantos. Kenal.
1: Kenal kawat cuma nyawanya.
0: Eh. Pak Ijan kali ini di Mangukir. Sakantun. Sakantenan jadi bojong ya. Maminun.
1: Salam kenal eh. Ditotong ke Maminun.
0: Ke Mangukir.
1: Ke Mangukir. Aya mang-mang diukir gitu nyawa dedet.
0: Gandeng setai nyari tata si kanu ngaledek gitu.
1: Hai hai hari mananyan.
0: Iya. Wet kosim kidoing. Lajeng Pak Mumu. Raja kain di Ciko.
1: Ciko teh di mana wadedin?
0: Ciko. Nah. Kalau sekena kau yut kosim.
1: Nya yut. Totong teri bere apa aku ada dan tega nyawanya.
0: Aturan Pak Kardin miwah wa istri.
1: Oh, Pak Kardin teh tentara.
0: Mantan tentara kepangsiunan di Cinunjang.
1: Waduh, salam kenal ka Bapak Kardin kali ibunya Totong.
0: Duh,
2: kan esok ngaledek si Totong Pak Kardin. Wios atas kena aki mah.
1: Mah tukeng gitu mah. Janganlah engkau menciptakan sesuatu.
0: Aduh. Pak Idar di Cibentang.
1: Kok Pak Idar?
0: Pak Idar di Cibentang. Lajeng Mang Dadai si Raja Kupatahu. Patok keliling.
1: Kok? Wadah, dai.
0: Om Bastam, air asin Tanjung.
1: Om Bastam?
0: Oh.
1: Om Bastam, teh?
0: Ya.
1: Oh, air asin Tanjung. Besok ngalarskun, iyo. Oh.
0: Naon,
1: Ini kompor anu resak, Om Bastam banting-banting, tapi saya doi.
0: Dilarskun.
1: Dilaraskan teh.
0: Ay. Pajena di CBO. Pengrajin gajian buraho.
1: Pajena.
0: Ya. Aki Herman di buraho.
1: Ya. Aki Herman.
0: Aki Herman. Di buraho.
1: Ayah nusok. Mun pengen jeng Totong tamu depan. api eta.
0: Aduh. So, api naon tong?
1: Ay, aing podo we ka api eta ki. Urang ngelut yang wingi uki wanita.
0: Ulah sok itu. Kaki wae nangtang gitu sia totong.
1: Oh, aduh. Tuh ada di ayah ada di nas.
0: Ayah ada di nas.
1: Neng lah ada di ada den gitu.
0: Terbaik. Cerita naon tong?
1: Ayah na, dinaungi yo. Urang bakal diserenganku dalam hasil sunadar sunaryanya ya.
0: Oh.
1: Dina wandawa yang kolek partakrama.
0: Oh partakrama. Sabara kali totong ide putro.
1: Duka ada tempat sembosin.
0: Ay, ay. Enggak perlu jangan aku, enggak usah dayana, tah. Wayang kolek galang asap sunandar sunandar.
3: Mendra, mendra, winulan.
1: Ah, kamang mendra, mang mendra, tuh. Ula-ula cicing lah, udah dua tadi, yey.
0: Lain eta bahasa padalangan, mendra, mendra, aduh. Enggak perlu jangan aku, enggak usah dayana.
3: Kedatun ingkang dianggo jejer sinarita yu boten wenten malih kejabi ti salapeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati. Wonten ing pusir dayeh Meralaya. Nagara Dwarawati nagara sampun kaceluk kakanang ewu kalau kakajana pria kajampering angin-angin kakon sarak mansa nagara. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lan laharja. Sepi paling tewong rampung nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami serna. Ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Leres. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata. Pranyata sang nalendra aja juluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane aja juluk Prabu Hari Murti.
4: Hari iku apa?
3: Hari iku anom. Murti Mustika natian anom sestuning ratus satung kebing langis setangkaraking lemah hamilane ajujuluk Prabu Danardana hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng hamilane ajujuluk Prabu Kesarwa
4: opo Kesarwa iku opo
3: Kesarwa iku bisa milah warna minah rupa gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi krama.
4: Oh, antunan eta.
3: Tugas mahatunga sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing gedampar genta pinalipiting sosocari nenggak nawaretna.
4: Walah, laras, laras.
3: Lemek babut prang wedani ginanda widajabat kastori lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah.
4: Walah, eta ikan kande busana
3: ingkang sami wontening pagelaran Jawi Dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona. Kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Awuhipun Aswatama Jayarata tegantun Arya Padmanegara melihan Dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sareng Dedayo Manuraharja. Junuking waktu ana dipandang rahayu pratani mangsa ana dipandang

0: Prabu Batara Kresna aturaken pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu ti Astina. Ranyata kasepuhan Resi Drona. Kunirahangan di kaganang pertengtang atra lan pertelawa tegwantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah kala. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkin semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manura. Wih.
1: Kajna. Nampi nuhun karno pihak pembagi selera Adibas. Rayi Prabu.
0: Tapi noda mah kali kena perkawis atu. Nah hantu serang acek na sumping teh.
1: Dimas.
0: Kula Raka Prabu.
1: Apun tenyi acik nanya kitu teya atu.
2: Oh nanon ya.
1: Seur anu kudari reng seken anu tetia seri wakilan kudu sanes.
2: Alah.
0: Wah. Oh tepino damul.
1: Seur kegiatan. Seur kegiatan. Sawang sunai. Kumaha rayi. Adibas. Kresna. Miwah sajumlah aparatur. Negara. Para pejabat negara. Miwah Kang Raya istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina penangtengan Gusti nu kagungan. Oke teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh haturan rawuh ka kasepuhan pangesa Maharesi Drona saking Sukalima.
2: Allah pinten sepuh eta mah nya.
0: Kaula asa kagunturan madu kasepuhan
3: tugening. Ari jelema ngarti.
2: Enam.
3: Ari jelema terpelajar.
2: Didingus mabenten.
3: Abong trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Kadongkapan mangka dieu meuni asa kagunturan madu kitu saurna nuhun angger. Nuhun. Nya aswata mah.
1: Kaula.
3: Barukana kumaha wibawa mah. Para ratu meka yungyun para menak meka serap kolot ngesyo budak era dengen-dengen meka dede angir batara oge nepi kakitu nuhun ngir nuhun ditampi kalayan ngenakin iya pun anak aswatama.
0: Oh semua haturan rayi
1: nuhun balesa. Semua haturan oh semua pengabaktus kunyupan jenengan
0: nuhun ditampi wakang.
1: Aula gitu kan tunun jaya rata.
0: Oh kang rayi jaya rata nuhun nuhun. Mangga lingi silau.
3: Dinohong teh. Atuh teu pinodamel ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan. Saha ieu?
1: Ye. Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu Adi Akang. Ieu teh Burisrawa Adi Aceukna, putra Kang Jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Kerawati.
1: Ye ye ye ye ye bener-bener. Ya, jangkung gede ji.
0: Tapi no damal nuhun rayi, katuran rawu.
1: Ay nuhun Raka Prabu.
3: Aman. Naon kasep. Mana ji Subadrana isngke atulana. Oke.
0: Kalayan atuh. Aya pikir saya naon, ieu teh Raka Prabu kersa sumbing.

0: Data apa yang tuang ramah teh main gadana teh wah anu latih nate
1: gadana teh pusat gadana teh
0: rupina sanes waktu putra Gatot Kaca badi deudeus badi maguron perkawis mainkeun gada kawa datangnya kawa hadia nyuk sumangga
1: langkung teh dinya gada mah lah.
2: Asa cengareuna hate aya aya si Gatot Kaca di dieu. Aswa tama. Kade sing hati-hati. Beda gilerna tumatana.
3: Beda delek.
2: Beda kiseupna beda delekna ah jelema goreng hate pada kitu biasana ge. Ceuk mang oge.
4: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
0: Kieu ieu Mas. Bade ku kasepuhan we atuh.
2: Ah mangga we nyangakeun mang manguping kene jadi pendengar.
1: Pendengar
2: mang majaja padi. Pendengar setia mang.
0: Iya di mas. Saper kawis akang teh sono kula nungka pada deui.
4: Teu pina damel atuh sami-sami Raka Prabu.
0: Nah, kadua na teh eta. Akang dumungka pada teh teh sanes. Kieu.
5: Cobi-cobi kumat lah.
0: Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
4: Kasumpingan Tuang Rama.
0: Iya, mitoha.
4: Maksud?
0: Ai maksudna teh kurang jeung teu leuwih nya kitu. Ari akang teh kapan boga dibutung ieu sipatna. Lamun israwa. Ari ieu budak teh nya eta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung penting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat saringan ukur ku guling anu digugulung dipake tilam ka eling kitu itu.
1: Sagala poho.
0: Diajar poho, kuliah poho.
1: Kana hutang poho bisa
0: utamina kana hutang
2: iwati aswatama aduh merhatikan kana hutang cek mau itu cek mau
0: tak itu nih mas
4: nah kunaon panyawatna ya tuang rayi teh
0: kieu ieu ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji kapati-pati kapentang asmaragamo lain pun ulian tapi kata-kata jika pati-pati nate kuwa diurang pisan si Mayang Arum si Subadra gitu ya tadi budak teh bogohan nate ka adi urang ta kulantaran si Subadra tileletik betah nari dia nya akang tengah aja weh dungkap ka dia itu tinggali di luar gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun mah ulah ribut kanulian urang kawinkeun we ya keneh kitu ieu teh Dimas ting menta jawaban kumaha kira-kira
2: sang Nalendra Prabu Batara Kresna

bentrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Penengah Pandawa maksad ngalih tina alam lalagasan karena

0: sorana mangeuna hiji budak
1: teh jeung suruh nya teh
0: teuing sa payuna cenah guguruh heula ka itu ka Raden Roma Irama heula
1: geura ka Pak Haji
0: atawa ka Hendarso mana Subadrana engke tenang tenang tenang
2: tenang kasep keuneu dang Ki Bojang saha teu yeuh teu yeuh tah kitu yeuh kadang beunteu
3: tepi nodama
2: gua kira-kira lagi
1: kami kumatah saya
3: Raka Prabu
2: gulai
3: dinarasan dia tadi parantos disangamkan yang kaula bagja barina sugemahin
2: ya
3: wileh pun adina waktu sena sasat badai anu milih hengken memang kitu kedahna malahan diwajibkan ke kaum lalaki teh gerak rawin setiap lalaki kudu boga pamajikan setiap awewe kudu boga salaki nanging kaulah masalah kukolotna ai kolotea tadi benerken ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang sabab jadina pertikahan teh moa jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenisna
1: utamina mah eta
2: bener moa jadi tanpa pada suka
0: itu jeung mah oge
1: pada suka
0: tetep we kudu pada suka Bandung Majalaya jeung mah oge
1: eta
3: paman
0: pok deui eta paman
1: paman
0: cingke atuh da engke ge rumajang saha
1: da mah keur paman
0: eta teh da mah keur paman engke oge pareng keur hidep paman paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul ukur lalaja wungkul
1: mun dibere ku hidep bedeg paman
0: ceuk mah oge kitu geus si montong aku da wewon ka ingah
1: ah
0: da kitu ye
2: weh
3: tah dinarasan dia Raka Prabu nanging ya kejadian teh memang teu diduga-duga.
2: Iya.
3: Teu disangka-sangka di tadi.
2: Leres.
3: Wireh ti kamari pisan kaulah teh ku ayana kasumpingan ieu Gatot Kaca ti nagara Amarta nya eta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng telangkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.
1: Iya.
2: Kumaha? Jadi Gatot Kaca datangan ka ditu ngalamar.
3: Teu pinoda mah Kang Arjuna teh.
0: Nya jeung mangga ge asa tama. Nya
2: teu pinoda mah
0: kitu. Ai kolot mah pikiranana.
1: Ya kitu tawane.
0: Da jeung ama oge geus boga rasa curiga ti tadi beda dina kletna ti urang. Dina dilakna ge beda si Gatot Kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
1: Anu yakin di kana
0: tempatna. Cek mah oge.
2: Bisa jadi.
0: Nu matak di mana-mana si Gatot Kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ada goreng cukang irungna.
1: Ulah diantep
0: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
1: Loba bejana teh loba bejana teh.
0: Itu cek mah oge.
2: Si Gatot Kaca ka direk ngalamar.
3: Tepi noda marah ka Prabu.
2: Kumaha tuh?
3: Tah sajabeuna ti kitu Raka Prabu cing emut. Tapi punten
2: ieu.
3: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Madura waktos aya kene Kangjeng Ramaswargi.
2: Iya
1: dibuka riwayat teh.
3: Malihan piraku teu ka emut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
2: He.
3: Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana. Da urang puguh nuju Burei ka puguh
2: nya.
3: Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
1: Kitu catet teh.
2: Tuwah. Krishna.
3: Wah, kumaha Raka Prabu? Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cek mah geura parantos teu aya. Ayeuna mah kareu urang geu hirup.
2: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Allah. Memang itu akang inget. Ngan dirasan dia akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.

0: Iya bebenyit.
1: Mun urang mah jempe.
0: Daing meni pok di leuheung lamun teu bari kahaleuang mah. Padahal musya kalian mawa hitar cicing di parapatan. Cuma oge.
1: Apa kena dambring?
0: Mana Subadrana? Haa, engke. Engke lah anak urup puguh atuh.
1: Cicing kerja atur cicing.
0: Lebe candi onang. Engke lah nan.
1: Pangulung deh komo cangka dia.
0: Itu cuma oge.
2: Dimas Kresna Tumat. Akang hilah kumitu haji. Akang kesanggup tingali itu harta kekayaan di luar emas pisis kumah hijing inte jual tenyi. Kerbaan akang jeng nama parantos te ayak.
0: Kute parantos te ayak anu jadi abot.
1: Entah.
0: Dau pami ayak kene mapangin tentiasa pakumah ka Raka Prabu.
1: Nah.
3: Wasiat tu abot.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang kanjara mas suara gitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun kurang selaku turunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami terjasa ngelaksanakeun wasiat terjadi sepuh yakin bakal jadi mamalak nu teu hade ka urang.
2: Kresna, Kresna. Era kumitu hayi. Era kumitu hayi.
1: Kekeuh we nyatar.
0: Ah, atuh daerah kumitu ha mecek mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitut.
1: Mata yang tek mata.
0: Marukana teu datang nagih 3 tahun setengah. Kakak bogo. Lain kasar mama nyai mah kajataan. Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng aep teh mah kitu.
0: Kitu jeung mah oge.
4: Mengeling sedah sama poe.
2: Di lebar ieu Kresna. Kresna. Cinya akah-akah weh aku mitu hai. Era aku mitu rek dikamanakeun beungeut akang.
0: Dek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun ku mertua. Mertua teh aya langkung tirama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
2: Teu pina mah. Kresna. Wayahna Kresna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
0: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh Nyi Mayang Arumna Nyi Suwanda.
2: Tah, oh, beunang bisa nyi. Kul bisa nyi.
1: Sae kitu.
2: Kul bisa nyi.
0: Pan mendengara?
2: Ulah.
0: Wayahna Mayang Arum celukan heula.
2: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: tiga inung aswata mah pisan budak teh.
1: Nah kitu kitu pun biang teh mah.
0: Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho.
1: Teu pindam. Tobat mayang arum geus gede jeung. Geus diwisuda nya.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun sembah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
1: Nuhun.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geuli.
2: Dalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh aswata mah baheula.
3: Kitu pisan nya suara kita.
1: Suan teh teh kitu pisan pun biang teh.
0: Kitu aswata mah. Man ari inung maneh rada peuyeuh. Beuki nyeupah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
1: Ana teh teh aman ka mana karep.
3: Pajauh teuing.
1: Tubah.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Paman.
0: Naon kasep?
2: Tesangka. Tersangka gening itu.

pian yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna kaya Subadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa

0: ka chef katot kacang ala munua eju.
1: Paman Arya,
0: ka chef
1: moa cius Paman Arjuna teu nikahna.
0: Naha?
1: Da moal aya nu langkung ti ku Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
0: Ai urang mangeran kana bingung mah pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah rupé. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
1: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
0: Kumaha we carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nang ieu tipongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedak kaanginan istiqomah istiqomah.
2: Beda tu sikat kacangan jajampean ya pegawai rata susi kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kita cari hamna.
0: Oh, amati kuma upami padia teh di mana?
2: Alah, nah ada mana yang mau nak iya. Namun amanya berken jekuk nengal batur cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih kada dihampur ada budak kene.
1: Naon ieu teh Paman?
2: Hanteung-hanteung. Teraskeun.
1: Cing, tanya Subadrana. Kasna Adi Akan. Menta jawaban anu ngeuna.
3: Nyai,
4: tepi rada mah kaulanung.
2: Kieu. Atus sang nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos.

0: isa cito hing matosya kecapi nyata waruh saturung winarasang Nalendra. Iya ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupiha pertarosan. Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Iya teh. Raka Prabu Purwasumping na ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja.
1: Tetamu atuh.
0: Tetamu. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantel. Oh,
1: setengalikin sih.
0: Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Segupami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Eta mah masih ritri hujun-hujun atuh.
3: Ari geus kolot.
1: Seber.
3: Aya nu nyelek di jero ti koro.
1: Rametek rametuk kana
3: mah. Oh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk mah oge.
0: Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi teh. Jadi buah kapalangnya asuk upami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nyaeta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kesat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
1: Iya.
0: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
1: Tapi kahartos keneh geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana?
1: Cing.
2: Jawab ye, jawab ye.
3: Naon?
2: Tunggu gituan wae lah bosan tiba ulangan gitu wae.
3: Paruli coy. Daik dengen tentong.
1: Sabodo.
3: Daya kene nu resepkeun ka ngaing. Da teu maneh hungkul nu resep tento. Berina ge maneh matara mayar ka aing tara. Aing cungjang cungjang ka tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun ne nu mayar mah geuning.
1: Iya.
0: Hungkul mah
3: jempe paman paman itu tadi
1: udah kadenge tadi
3: keresahan atau napi ente daekun makan kasuat sama daekun anak
0: jawab Nyai tapi rada makaulah nun Raka Batara oge Raka Prabu
2: kumanyi
0: kumaha Nyai daya daya bayana Nyai dina waktu sayena sasap kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nuhun.
0: Sumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna.
1: Cabi
0: nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasap awewe ari awewe teh dulang tinane.
3: Tong ning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geuda kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane. Mun
3: atuh heueuh ta eta.
1: Dulang kalayan ta eta.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
3: Nah, mun ning gebeg kitu mah budak teh
1: jang eta kota.
2: Iya.
3: Nyebut engkang ka putra pamem. Heeh. Ayeuna teh teh kakak bogoh nyebut engkang teh ge mah geus jadi salaki papap. Cing percaya.
1: Samaya ka amek.
3: Mun aya ka amek, manehanna.
1: Iya. Kasar-kasar teuing jiga
3: kana ieu kadang-kadang lamun aya ka amek si jeding nyebut teh. Cing mah oge.
1: Sangklengan
3: si nyungcung si jeding iya kadang-kadang si keron
0: lajeng Nyai tos kukitu nakaulanu
3: sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
2: Beres Nyai.
3: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha? Dua nana ge mawa ka ditampi.
2: Sebab
3: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cung. Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
2: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
3: Moal teh hayang Mahfud tarun pake humang geura ibu dakeun. Nya. Atawa ieu sanajan capit.
4: Masih kena sabola
3: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atawa pika Sandra.
4: Atawa Marhaja ya Mariana.
3: Kitu cing mau ge. Naon kapala itu cu?
2: Naon kapala ieu?
3: Cung kumaha kapala itu cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda.
4: Sugan.
3: Tapi rada mah kaulanun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong. Nya, palai naon?
2: Palai naon Nyai teh palai naon?
3: Dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tepino kaulanu.
2: Bang.
3: Iya mang er.
2: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
3: Palai naon cenah er?
2: Hayang tukang hias.
3: Anana tukang hias seueur.
2: Lain ieu mah ai kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
3: Di dunya mah kedah kitu, Nger. Ulah hukut kabingung sok begeng. Saya emang leungeun nepi ka kepengpreng teh kapungkur waktu sulit ati.
4: Tah eta.
3: Jeung mah oge.
4: Jeung belikan lolobana mah teteh.
3: Belikan ongkoh. Tapi ayeuna emang banyak ketawa. Aduh, Nger.
4: Selalu gairah saja.
3: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh, Mang.
4: Beres.
3: Iya.
1: Berpuasa
3: teh nambahan.
1: Gitu. Pakaian ge nambahan.
3: Jadi anu ka kupingku Mang Neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
2: Di mana ayana, Mang? Jadi di mana ayana?
3: Ka duka kaulanu.
2: Di mana nyaho nya eta?
3: Aya bae kaulanu. Dewi Gedeng Patang Lodaya kalesan Mang teh geus sobat.
2: Tah. Di mana, Mang?
3: Ari eta sobat Mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti Jama Sakti Mandraguna, anjeunna teh sok rajin teu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon? Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
4: Nya tata cenana.
2: Gedeng Permoni.
3: Gedeng Permoni.
2: Lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
3: Cek Mang Oge asal sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek Mang Oge. Asal sarua gedeng na.
2: Beres Mang.
3: Beres wae ajeung kolot mah Cek Mang Oge. Kita cuma oge.
2: Ingeta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
3: Punten eta Nger. Eta mah penyakit eta mah.
4: Murang mah tungkup nyegan.
2: Ngan sakitu pamentana Ji?
3: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
2: Naon Ji?
3: Naon geulis? Cung.
4: Sokina.
3: Ieu batu alinu aya di Mang. Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget.
0: pangapit panganten pameget cing sarupi sareng panganten pameget upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
2: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepi no kaulanun.
2: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
2: Di mana mang ayeuna sarupa jeung Subadra? Jeung di mana ayeuna sarupa jeung Buri Sawa?
4: Di mana tah?
5: Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
4: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
5: Da sagala rupa oge ngening mersayakeun ka kolot. Ai kolot teh da legok tapak gedeng kadek jeung mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
4: Eta.
5: Guru nu pangalusna mah jeung mah oge.
4: Pakadena mah eta.
2: Di mana ayeuna sarupa jeung Buri Sawa?
5: Nu sarupi sareng Buri Sarawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda di barengan sok ragag rigig
4: eta
5: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya kene mah parbudak samuka baheula nya
6: apa
5: ceuk mah oge
6: apa
5: mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
7: maca buku jeung teu ye pikir
5: kitu.
2: Iya, jemaunya. Dua sasana hampir.
5: Lain hampir deh, cek mau ge. Dina haluangna, dina rupana, dina rigingna. Dan terjauh.
7: Les.
2: Ayo sarupa jeung Subadra.
5: Tah, anu mirip ka Subadra mah. Kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Selopna. Hampir dina raraina oge. Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jaya Rata.
2: Inya beta cemerlang
5: sepuh. Inya nyemang. Cik mama ge. Marokana.
2: Hebat cemerlang otak mang.
5: Itu sanajan geus kolot atuh da dibersihan wae otak mang.
2: Hayu cara na bersihan otak kitu tapi ka cerdas kitu kumaha?
5: Sideang unga isuk-isuk.
7: Asa encer.
4: Nya. Ada angkeur songsong geuna panas-panas.
2: Ngan sakitu.
0: Aya keneh kaula nu.
2: Naon nyai sok. Aya na we kasep Gatot Kaca kaulan. Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara upami kieu.
4: Ya,
2: leres pamanfaat negara.
4: Sami we sang saemara.
6: Anu menyatet.
5: Itu si Gatot Kaca jeung panbanegara ngan silisih geung pagawéna teh. Jiga ngomongkeun aing teh jelema teh.
2: Naon nyai? Badra kahayang anu katilu.
0: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahayang anu katilu kaula nun?
2: Ya. Yeah.
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesibadaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan.
2: Hayang kepet ajaib, Bang.
4: Ada pamulut pisan
5: nya. Aye kepet ajaib teh kumaha?
2: Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Anu sok ngahihidan panganten geuning kepet. Tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngipli ku sorangan. Jo berkeutuk deui nya ho.
5: Kumaha ngir?
2: Berkeutuk deui nya ho.
5: Atuh nah, pira nu kitu da gampang.
4: Pira kepet.
5: Nyieuna kepet nu gedana gede.
2: Ye, ajaib ieu mah. Teri kepetkeun ku jelema.
5: Entong.
2: Oh, mecak we. Nah, kuri kepetkeun ku saha?
5: Kepetkeun anak kucing. Apa pameta teh ulah dikepetkeun ku jelema?
7: Latih monyet.
5: Urang ngalatih monyet atau kucing?
2: Ye, teri ah. Mun karep we.
5: Lain kucing mah kita. Hari akhir. Kita lihat eta kepet teh ku kada buntut ucing. Eta ucing teh beuk duruk. Bujurna sunut, gajleng, kitu cek mah oge.
4: Eta ucing anakna
7: oleh
2: mah. Pan kepet teh kabujur. Teu ieu artikeun.
5: Kieu ngar supados ka hartos mah. Nyieun kepet, kepet talian ka jero kamar. Tah, ti kamar kenyen-kenyen. Apa teh katingali jelemana?
7: Jaga ngapungkeun langlayang.
2: Tah rada kaharti kitu mah.
5: Nya tulisan ieu teh kepet ka Sibadaru. Kepet ajaib.
2: Beres, Bang.
5: Beres wae jeung kolot teh cek mah oge.
4: Mah teu beres.
8: Segala nyampak.
5: Segala nyampak di kolot masyarakat lupa oge. Gentos ye. Atanapit seratan dina eta kepet-kepet ke Sibadaru.
2: Beres, Bang, beres,
5: beres. Beres.
8: Itu galah.
2: Nun, nun.
8: Mata lancar.
2: Bayang arum, bayang arum. Bagja dilaksanakan wahai.
5: Raka Prabu. Naon heula ieu Raka Prabu?
2: Is, dangukeun nanti. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
5: Tenang, Kasep. Aya kapalai, aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh.
8: Kitu mah.
5: Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
8: Teu mah oge. Atawandangan suung.
5: Kitu. Tah, atawandangan suung hese dengan suung mah. Komo suung malodo mah. Nya.
2: Aya deui.
9: Aya deui geulis.
8: Cabi naon deui?
9: Sajabina ti kitu kaulah nun.
2: Ya ya ya ya ya.
9: Dina waktos naoleng panganten teh nyai teh koyong dicanakeun kembang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
2: Kembang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
9: Tapi no tepi no kaulanun.
5: Kembang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
9: Beres laras Raka Batara.
2: Di mana, Bang?
5: Naon di mana?
2: Kembang
5: itu kembang di patamanan pabalatak.
8: Itu kembang itu ah.
2: 100 rupa.
5: Ya neangan 100 rupa.
8: Kembang naon di antawis asa.
5: Di antawis nawae, sari kaya, kembang laja, kembang bonteng di astana. Tuh.
8: Ngan kembang kagorengan ulah.
5: Itu cek mau ge. Kembang sula, kembang tanjung, kembang sagala dongdongan. Kumpulkan ke kembangan.
2: Ayo sengitna hiji.
5: Nu sengitna hiji.
2: Naon?
5: Tak anu hiji lalapkeun kana minyak sengit. Jadi meuli minyak sengit dua dreum.
8: Beres.
5: Nu hiji teh lalap-lalap we. Kitu cek mau ge.
2: Beres, Bang.
5: Beres cek mau.
8: Mantu beres kana kolot eta
2: mah. Aya keneh.
9: Aya keneh nya. Beres laras kaulah nun aya keneh.
8: Ku seueur pamulang.
5: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat asyua tamah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya omat.
8: Kitu.
5: Omat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
8: Kitu we. Kalangkai we na.
5: Tah kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodoeun teh neangan awewe anu loba kutu. Eh.
8: Ulah
5: naon. Cik mah oge.
8: Loba totome kitu.
5: Kitu.
2: Nah, nyai.
9: Dina waktos naoleng panganten teh kaula nun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
2: Papajangan emas.
9: Papajangan bangsakeun sana kaula nun.
2: Papa jangan emas, Mang. Kabawa ratih ku jalma 1000.
5: Nah, kalah boki gede pamenta teh.
8: Ah, nah, gedean.
5: Ngagedean.
8: Orang siang.
5: Kadang-kadang ieu awewe teh kaitu nama menta dunya akhirat. Bisa jadi. Yang mau ge. Kitu. Ah, nah, nyeuna. Acung, papa jangan.
2: Ieu mah emas.
5: Meuli brom.
8: Atawa mingin hayang becak kitu.
5: Cek mau ge. Di brom tulisannya emas. Gotong aku jelma 1000. Tuh. Tidak 1 juta bayar jelma. Seorang 1000.
2: Ya beres beres beres beres beres. Aya kene.
9: Dina waktos naoleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
8: Ah, bedil gan.
9: Dina waktos naoleng panganten teh eta bedil teh cing beleduk disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa diseungeut ku jelema.
8: Nah, lieut teh beulah.
2: Di mana Mang aya bedil tanpa diseungeut ku jelema tapi cing beleduk?
8: Bedil gan
5: ye. Eta mah kudu ka Australia.
2: Da jijik ka Australia.
5: Neangan kanguru.
8: Kanguru.
2: Jalana haul kanguru.
5: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak leuleupkeun ka minyak tanah. Nyieun lodong. Cerah disengut, meli karbit, beleduk, beleduk, daku kanguru teh.
2: Nah, ha, ayo mang jek mai teh.
5: Apa nu lari sengut ku jelema? Nita kanguru.
2: Menik teu ka hartia, jauh jijik ka Australia.
8: Mah poek jauh-jauh teuing.
5: Jauh eta mah. Atawa nita ka lajengking.
2: Teuing ah, teuing ah. Mana karep. Ngusih sakalian nita si ewok.
5: Apa jelema keneh teh mah?
2: Lain teh mah. Wah, lutung.
5: Yang mau ke? Anger, anger, anger. Tenang, nu kitu malah di mang aya tenang. Kurang usahakeun. Bedil nu tanpa disengat ku jelema cing beledug sorangan.
2: Cara anak kumaha?
5: Atuh kawina dina usum hujan.
2: Kumaha?
5: Dina usum hujan dor-dor gelap.
6: Karena kabawa banjir.
5: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memang ayah hujan teh pasok ayah guludug. Tak eta bejakeun, tak eta gede bedil karantakan teh kitu guludug.
2: Beres bang.
5: Beres yang mau ge.
8: Atau turun gamang puluhan ya.
5: Atau ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
8: Puluhan ku telepuk.
2: Oke. Ayah deh nyai.
9: Dina waktosna oleng panganten.
2: Ya.
9: Nya eta. Rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun bari numpak kareta binarom kaulanum.
2: Nah nyi
9: koyong kukurilingan di alun-alun.
5: Tah eta mah gampang pisan. Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah
2: kumaha?
5: Meuli AO. Cenah mah bok tuluy cenah lupatan kukurilingan. Nah, kita yang ngerti yang nonyok ya. Masih lingka kolot.
10: Kemalikan macam.
2: Hayang kukulingan di alun-alun oleh pangan tentenya tenumpak kareta binarom.
9: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur kukuda.
5: Tak bisa jadi kuburit.
9: Sanes-sanes kaulanun digusur na teh kubuta gede. Hari kakasih na teh detiak kalawin cagni.
2: Dimana bang aja buta?
8: Buta aja saya.
5: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?
8: Kan buta.
5: Iya.
2: Ye, eta mah jelema genut, lain buta.
5: Atawa Pak Aci.
2: Nah,
5: kapan buta?
2: Lain buta, buta.
5: Oh, buta.
8: Buta.
5: Nya nya nya nya nya.
8: Eta mah buta.
5: Salah dengge. Salah dengge emang. Nya. Itu cuma mage. Cici saya mau tunjangin siri kemana si Trey 2 cita semua.
6: Tidak ada. Tapi aku kan lain buta.
5: Iya.
6: Ini ala renteng.
8: Orang teh Citra Yuda ya tengok kan.
5: Iya. Dewi, iya gedeng permoni. Kapan dia setelah gak ada umayi teh seger buta. Tadinya neangan buta numpang gede na. Cara ngusur, cara gak ngusur kareta. Tulisannya kareta tadinya kereta binarom.
2: Beres bang.
5: Beres cuma.
6: Om, pun itu beres. Jangan sepuluh ya.
5: Mau air itu beres, jeng mang mang.
6: Nyampak segala aja.
2: Nyampak pisan di kolotnya.
5: Ih, ulah ala wora.
9: Kumaha kasep katut kaca anak mang cu. Ka emut.
2: Anu mawi paman. Bujeng iya kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdihku. Gua mbayang arum.
9: Tenang, tenang. Moa pati-pati aya ngaran lamun eueuh buktina.
2: Ari usaha we da urang manusia diwajibkeun ikhtiar.
5: Naon deui pamunu teh nu?
9: Paman.
5: Cicing, tawa ka ngahleuang tenang.
6: Tawa ka ngaheang.
9: Menta naon mayang arum?
5: Ai tita tadi teu kadenge kitu.
6: Sakitu deukeut nya.
9: Jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna babarengan.

0: Tenang ye, tenang ye, tenang ye.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang.
2: Usahakeun.
1: Eta cai anu meunang nyampean tadi diinum. Bahe. Tayeuh karet geulang leg-leg yeuh. Mina-mina teuing eh.
3: Itu hayang kawewe
1: nya eh. Hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
3: Kudu ngabuku eta
1: teh. Kudu ngagugu.
0: Naon deui pamanta nya?
4: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
0: Ya.
4: Nya eta orayi teh koyong dicanakeun muning.
0: Muning.
4: Muning kaula nun.
0: Sora hiji.
4: Muning teh 100 jalu unggul. Ari ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya manca panggung.
0: Muning. Mang menta muning, Mang.
1: Atuh gampang da eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
0: Gampang deui wae. Seueur, seueur. Suku na barudas.
1: Nya gampang cek mau ge. Meuli apu. Suku na balur kabeh.
0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
0: Kumaha lamun guyang muning na meureun ge jadi beleuhuk.
1: Diset deui. Terus ya kitu. Cek mau ge.
3: Ngecet muning terus.
1: Ngecet muning terus. Imah mah belel. Imah mah oke. Nya. Kitu ceuk mah oke. Imah nek runtuh mah antep we.
3: Sehat.
1: Raja nyen imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu. Nya.
3: Cara urang cilanyang.
1: Tupa tipu ongko.
3: Hayang dianggap.
1: Kitu.
0: Ya, bener sih, bener sih.
4: Saja binati kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman. Aino ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyet na teh monyet bodas kaulanu.
0: Hayang monyet bodas paman kudu ngiga.
1: Si kastop. Cina ieu cina gugulingan dina aci terus cina gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet teh eta teh. Dina kapuk cina gugulingan.
0: Nyerah kumangke we.
1: Nya kitu cing mau ge. Ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangke we berehna. Kitu.
0: Nuhun nyai. Jadi kitu pamenta.
4: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kana nupahaan diperdih neme neme kunyai teu bakal dijadikeun salaki kaulanu.
0: Iya.

sok beberes gitu. Kakang udah wah, beresan heula itu bilas tamu-tamu. Saurkeun ka para petugas.

0: kacar yos kiraten Gatot Kaca maksad ngamah jumantara. Nanging sadrenge pun lumampah kawang-awang Raden Gatot Kaca ngepek sodir merak ngepingso sederan.
1: Wah,

0: garuk bujeng hingga kajaring tengimpi-ngimpi asana hati mana ayana kumaha bentukna ketuk ayana. Semar Badranaya sasat anu uninga karena ieu kajadian. Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun.
1: Loh.
0: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayangaru.
1: Leres.
0: Nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
1: Allah leres.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna kaya sanes Dewa Kamajaya anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih

0: menghancurkan semua bakti suhanya panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalan salira teh jiga anu ngungun ngangluh. Tenang, tenang, tenang. Gusti, naon? Bade masihan teh HR ka abdi? Jigana kuasa ieu mah moal deuleuh. Naha Gusti? Oh, wayahna we da. Lumanyer kurang aya teh deuleuh. Oh, nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin dulu. Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
1: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka binya Gusti.
1: Heeh, cenah.

0: Gandica.
1: Kaharap isa.
2: Kanya ka pa yun.
1: Nga hachirikin si mga mga bagtis, Gigi.
3: Oh, di tarima.
1: Katinga salira tingungun ngang luh bingung anu temang itung-tung jika susah nu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gara waksa sarang balaksa ulah pada di dinding kelir genang sarang siloka Gusti. Gara pedas secara basna naun iya teh kulan Gusti. Beli wai ayah kapalai itu sinarang iya manga gara sahur kendina waktu ayena.
3: Kiyo, iyo.
1: Sumuhun, sumuhun. Palai pai suung.
3: Lain dengi kenola atu.
1: Palai surawung.
3: Dijejak siya.
1: Ay kaula te puting tadi ngimpi. Ngimpi naon Gusti manga urang etang dina pacapece urang ecesgen. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susua. Urang etang dina Japar anak Nedi. Ayat Japar Sidik.
3: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarong. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunata nu ngawinkeun.
1: Yunguhun. Atuh sewakeun Gusti is ula.
3: Ula.
2: Barang batur.
3: Kula tigus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
2: Kudu jujur eta kade.
1: Abdi teh acan terang Gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
3: Wah. Eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput buni dinu caang negrak bari teu katembung. Itu Gusti. Oh, dulur.
1: Oh, jadi dunungan urang teh anu keur nyumput.
3: Heeh.
1: Sieun ditagih
3: lain. Tak itu.
1: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
3: Lain, dengekeun heula.
2: Sok nyumput-nyumputkeun lain.
1: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe
3: lain. Dengekeun sia.
2: Eta masih cangkir.
3: Dah gitu dulu. Sabener nama. Kuali dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku gitu na peting tadi ngimpi teh sa teges nama ngimpi karagragan bulan kaulah tekana lahunan.
1: Ulu, ulu, ulu.
2: Ayeuna bulan lain bulan
3: cenah gantala ah kumaneh naon tah
1: wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti
3: tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon
1: ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis
3: tapi kata apa kana poe
2: katku lomba sare teh kitu kan.
3: Tak itu kena lahunan jobro, aja bulan, segede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
1: Kumaha sasaurana bulan teh?
3: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
2: Gede bulan montok kitu.
3: Kitu.
1: Nya Gusti leres, leres.
3: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
1: Paingan saur dun sumbang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
3: Cing sia montong kasar teuing.
1: Sumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
3: Da kitu ieu. Jadi jiga na wae kaula teh bakal bebas tugas sisa kedeung deui.
1: Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji hongkoh.
2: Heeh. Ayeuna natangan teh gaji mana?
3: Namun boga gaji teng rek muli mantega.
2: Mantega.
3: Rek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3.
2: Hayang nyatu.
3: Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
1: Ding mentong ka mana karep wae sia ngomong teh cicing.
0: Cicing mah hayang kana jauh wae.
3: Kitu kelan geus sih.
0: Hayang nyatu menang meuli.
3: Jempes ya, mentong ka mana karep wae ngomong teh. Pepurihan aing geuleuh.
2: Oh.
3: Segah mudahan nih Gusti.
1: Ulir pendek.
2: Eh.
1: Barang nu jermagan sapraptane pun ieu. Arya Bima lumampah ngagidig ngajugjug ieu waringin pitu.
3: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidig ka dieu.
1: Ulu. Urang mana deuleuh itu? Ka dieu geunya
3: sumuhun.

0: Aduh.
1: Wah, ata.
0: Geloh sia ditonjok angin aing aduh.
1: Eta kumaha?
0: Maju sia. Kelanan Bim.
1: Anu karasa ge anu karasa.
0: Hayo.
1: Aduh karunya atuh.
0: Macugas.
1: Duh, ge.
0: Isa.
1: Ka mana tah?
0: Isa.
2: Abdi Gusti.
0: Kadieu sia.
2: Aduh.
0: Aduh, kunaon Gusti? Halah. Pangdarek-dekeun ieu cangkeng sia ge dengeun.
1: Sakit bantuan eta karunya.
0: Alah, misalah dieu aing. Pang batekeun deuleuy itu tangka sawu geus ya. Ari Gusti asok banyol wae. Nya. Kawina-wina. Nya. Nya.
1: Kening. Burakeun
0: Gusti cicing sia lah. Maju. Teu sangka maneh Bim bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina deuleuh. Aduh,
1: merenah nonjok
0: teh. Merenah pisan neungeul teh. Aya tuluykeun gelut. Ieu tenang ge lana.
1: Sase we ngaran ngarasakeun ka nyeri teh.
0: Ayo soal gelut mandiri dah mau munur aing lah.
1: Mau burung tamat gelut.
0: Mau burung tamat tenangnya. Kelaran aing tetengar cik itu menang bejati syaha maneh ayah kereta binarom di dia maneh ti ibim. Mau kita Gusti tindak surat kabru. Cicing. Atau tapi tindak surat masyiat. Cicing siap.
1: Tidak baca tempe-tempo kan?
0: Jika jawab Bima, sebenarnya memang kau tadi tita. Kusaha? Kusemar. Hah? Kusaha? Ditita Semar. Ditita Semar? Kelanan-kelanan. Semar mana? Semar pawongan aing. Pawongan? Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar? Kumaha rupana Semar?
1: Dadeg pangadegna cik.
0: Dadeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
2: Iya. Yeah.
0: Penek. Oh. Buheke.
1: Aneh.
0: Budayut.
1: Pernah.
0: Awak hideung beungeut bodas make kukuncung.
1: Beres, napa nyari teu lah.
0: Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung. Aye cicingna di mana? Di Kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowong.
2: Ari anakna
0: aya tilu.
2: Di antarana
0: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
1: Gantan.
2: Ari pomojikanana?
1: Pomo.
0: Dewi Siti Ragen.
2: Ulu.
1: Nah, aningnya.
2: Lempangna?
0: Ieu teh lempangna ieu.
1: Atas. Kenapa bisa tamat teh?
0: Maka jeung diperhatikeun kikituanana, kakitu lempangna.
1: Cing haleuang-haleuangna teh.
2: Aing nyaritana?
0: Rada leutik cengeng.
1: Mata
0: kata-katana ieu ieu. Oh, dua ya anak.
2: Eta mah gede teuing surupanana atuh Bim.
0: Ya kitu bapa bendara aduh amuing.
1: Mah kitu bapa bendahara.
0: Jarum sapotong leungit diteteangan teu pangih deui anak, ya anak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
2: Geus ganeng Bima. Lain bagian maneh deuleuh ngabodor maneh.
0: Heeh. Kasebelan teh.
1: Untung ku diwet paduli geus.
2: Peingan bodor loba teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
1: Urang mah cicing tong karoo.
2: Eta dunungan maneh.
0: Ieu.
2: Oh, pawongan maneh.
0: Ora kapenu gawe.
2: Jang naon? Ieu kareta teh.
0: Keur kawin adi kaula.
2: Heuh ngaranna
0: si Jenet, adi aing si Arjuna.
2: Arjuna.
0: Iya.
2: Tumah. Bima, anda apa?
0: Mun cita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah dar nyaritakeun di keur kawin si Jenet.
2: Nya si Jenet teh di aing.
0: Oh Arjuna teh.
2: Arjuna.
0: Nama keur disebut Jenet.
2: Janaka ngaranna, jadi singkatan Jenet teh.
0: Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
2: Jenet beguk
0: Aduh, teu sangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababara puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
2: Heeh, teu nanaon.
0: Teu acan THR nya Gusti. Heeh.
1: Disakalikeun
0: sang THR oge teka-teki.
2: Heeh, teu nanaon.
0: Nuhun Gusti ah.
2: Bima, anu apa?
0: Pek atuh ka itu geura nyang kere we dina kareta Binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
2: Iya.
0: Hong syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
2: Mayang Arum Adina Batara Kresna.
0: Heeh bener. Hayu teu nanaon. Ieu kacugara kacugara sare
2: keur kaula nu gagusurna.
0: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Aye kana hajat mah hoyong sate Gusti ah. Ya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mana plastik atahan di dina mah.
1: Lobana teu make lobana
0: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Pengen ini penayagan titaran janak kerung orea Gusti.
1: Kerunganan
0: ya mangga acu Gusti kenabdi nyorong titukang
2: aing dek kira taheula ieu sakeudeung

0: Noman perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu di satengahing jalan diikenali sana.
1: Allah dirinya kasepana.
0: Kacarios Iraden Gatot Kaca mulih tika indran. Nyaeta nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas. Sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi ieu mah kunyalira istuning jiga nu hampangna kernanging titincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajang turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisada. Atuh ya Anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatot Kaca bari nyanak papajangan.
2: Cios nikah demang. Wa mayang arum cios janten bibi teh wa.
0: Penasti kesayang tumampara.
3: Nggih.
0: Ya Anoman nuju ulah tapak kadupak hingga ngajrete. Ku ngajretena hingga ieu papajangan kasredkeun.
2: Naon ieu teh?
3: Gangguan rupa-rupa pisan.
0: Haget curnira.

0: teh kurang ajar. Cuman taka saumur hirup aing kakar disampelakan. Jeung naha itu aya papa jangan ti kaindran aja di dieu. Wah, bua maling ieu.
1: Ade badong.
0: Mangkluk teh. Hay, kisila. Hadir kunyuk sia. Kejeng nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
2: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
2: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
2: Wih, urang Pringgandani.
0: Ora kapindo gawe. Ngaran Gatot Kasa. Ora kapindo gawe. Anjeun saha?
2: Ya. Ari leumpang kerubuk ari leuhan.
0: Baik gitu.
2: Dor ngadupak batur.
0: Batur nah atap naon cicing di tengah jalan. Padahal aing maju mah teu kajauhan heung nyingkah.
2: Aing teh lengker eta keur tapa deuleu.
0: Nah tapa di tengah jalan. Abong sato ka mana karep teu gableg pikiran.
2: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
2: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
2: Gatot Kaca hanila.
0: Undang apa?
2: Ngajago anjing hayang mecahkan kain jago bahula.
1: Oh, iya.
2: Dina jaman bahula umu hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula. Oh.
0: Tong sok ujug da bahula malena yeuna. Anjing jago bahula. Tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Eh? Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
2: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega
2: pati
0: tega maju.
2: Oh, we dulu.
1: Teranya yakin.
2: Yakin jago ayeuna teh ye.
1: Rokana
0: teu nyeureut. Iya. Abong aku jago baheula rekat anjeun.
2: Morokana kumaha sia kurang ajar.
1: Orang baheula mah tuh da
2: mah. Maju sia.
0: Tong disebut jago baheula aing. Aing kudu eleh gelut mah coba-coba hayang nyao.
2: Ah beda geus kolot mah euy batuk euy.
1: Ya lawan keur eta
2: lah. Halah. Tong disebut anoman deuleuk aing kudu keok gelut mah.
0: Ya. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok gelut mah.
2: Panawa panawa naon panawa?
0: Ya panawa. Na anak saha ari maneh? Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
2: Kekekekekekeranan cu, kerana.
1: Jadi cu ya nama apa?
2: Kerana. Urang pancak kaki hula.
1: Santai.
2: Anak Bima,
0: orang kapido gawe.
2: Bima Panawa anu nomor dua.
0: Ya memang. Baik itu.
2: Kasep, ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
2: Is lain. Aki ieu teh,
0: aki anang.
2: Lain.
1: Eta aki minta lain
2: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbansana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
2: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie angko. Ingsireuk ke bari dagang mie teuing baheula.
1: Untung teu murang eta.
0: Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Heueuh, matak teu oge.
2: Kudu dipanggihkeun meureun kasep teh ka mana ieu baheur?
0: Butuh teh saresna parantos ngabantun ieu papajangan. Tika Indran.
2: Oh, kangen naon teh?
0: Kangen nikah Paman Arjuna ka Uwa Mayang Arum Rayina Uwa Batara Kresna.
2: Itu.
1: Ya, geuning eta.
2: Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
2: Eyang teh de kaul di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
3: Ih, nya ieu pisan anu dipriyogikeun teh. Nanging eyang,
2: naon cu?
3: Mocios nikahna paman Arjuna,
2: sabab
3: teu aya piwalieunana.
2: Apan Baladewa?
3: Anu mawi kapan ua Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pengantin deui. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetep ti Amarta anu disuhunkeun ku ua Mayang Arum teh.
2: Lah, soal Baladewa mah urang tewak ke ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwi krama di keupeul Baladewa ku eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subadra dina harti ngawari kaluarkeun tina panyekel eyang.
3: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh ua Baladewa hiji.
2: Tenang ku aki urang ewak kaya nyoira. Hayu urang lumampah ka sieun.
4: Tuna lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra jeung Adawala.

0: Biasanya masuk kayak ngedungkuk, lalu bolu, nah.
1: Oh,

0: Eh, lain neangan munding itu dek teh euy.
1: Munding.
0: Ditegah syawat-awat candeuk panggih keneh wae dina tadi.
1: Karunya teuing deui si Akang tuh.
0: Lain kumaha bapak urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teka harti dia bapak dewek nu pajare boga munding ditegah syawat-awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si Leing. Mending ieu. Oh, tapak muning-muning acan lho.
1: Engga tapak borok. Oh.
0: Mun tapak buduk mah loba lho. Heeh. Ya. Huh, kudu ka mana atuh aing neangan muning teh euy? Berat. Ngomong atuh si Leing muning kitu ngajentul we. Ah, kuring oge lieur ieu teh. Kudu ka mana neangan muning?
1: Wah,
0: jangan mana. Lain ditegah syawat-awat, meureun deui tegah buleud.
1: Mana tegah lega.
0: Atawa tegah lega. Jerkut di ditu mah. Heeh.
1: Gang gede di nyawa loba oge.
0: Nya. Heh. Aing geus dieu, kumaha geus kieu deui lah. Mun geus tegah lega mah jiga muling. Tegah lega mah anu kumpul kebo. Heh. Bara ringung aing geus boh di ditu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet.
1: Kejadian teh nyakang
0: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu.
1: Segala marang.
0: Aing mobil naramahan aing jalan kurang. Heeh.
2: Aing
0: gaji teu kiraha
1: tamahna. Heeh. Mobil budak kana mah.
0: Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah penuh penting mah cokot teh positifna. Positif ti baheula dileu di pasanci pengen jedog. Heeh.
1: Ari mobil di kabe.
0: Dia dengarkan ku siling wala ari arus globalisasi teh deuleu lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
1: Oh kitu
0: pikir ku siling sanajan teu kaciri tapi karasa. Pek yakin ieu teh euy malahan ieu teh bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
1: Waduh.
0: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibeungkeut ku hiji organisasi anu resmi.
1: Ya eta tah.
0: Saperti mafia dieu. Tangtu we. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya haa. Leuwih
2: bedas kitu nya jiga
0: leuwih. Malahan dieu. Lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu kurang diperhatikeun.
1: Oh,
0: iya. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenaga kerjaan. Jeung rupa-rupa deui, narkotika. Pek pikir ku si lain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
1: Tu bening kitu gantah.
0: Heeh, nu matak tingkatkeun kaamanan.
1: Waduh, desa pelekeun kaamanan teh
2: sakareun Siskamling.
0: Siskamling.
1: Tong jawab sewang-sewang
0: geuna. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
1: Kumatosan mantanna teh.
0: Tetep urang teh kudu ningkatkeun kaamanan Siskamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan bisi eta mangaruhan teu puguh arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, moga jeung nyaho sensitif teh. Heeh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nya eta ngulun bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun kaamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
1: Sing saha kawajiban
0: we. Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapa polisi wae. Dina kaamanan teh saur bapa kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy.
1: Kadek Kang.
0: Bageur teh bapa kapolda cek rewek. mere bedahan. Ngongkosan bahasa ka Perancis oge. Okay. Aras. Nuhun Bapak Kapolda, Bapak Insinyur Subandi.
1: Masih andeuy kitu Kang.
0: Si Ewan mah dah yang dibere wae.
1: Mun Kang kadah di tadi andeuy ku Pak Kapolda.
0: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal muni kumaha ye. Ayo nama orang meli emuning kira 100
1: nah. Lebaran loba muning dijagal
0: kira atau nyian yang memuningan ku tanah likat oh
1: kita mau muningan
2: kita mau muningan
0: lain senah pajarkan teh dina sadagori cicing namu eta teh tukang ngangon teh si dadung dawuk teh nah oh eta ka sadagori teh kumaha
1: cing
0: dauna
1: heeh siga daun naon tah
0: mun teu salah mah jiga daun cawu belenggu jiga daun ceuli
1: bego ah kawena-wena tempatan si bodoh
0: tah eta tah sadagori tah teh dihanap teh dina deukeut tukang ngeuleung teh oh iya oh cing sok ngarungunuk dudut kanya cabut eunuk-eunuk hayangnya hobi jieu mah cikan hayangnya ho Hai ya orang yang ngebul malang siang dulu hai Alhamdulillahiminasyaitanajim bismillahirrahmanirrahim Icai Una Jaya di darat Jaya Unan Jaliki di Sirah Cai Sangrat Temut Putih Bumi Mengabah Jemingkem Amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem bet pala lageur jurig di dieu kawah di ditu we jurig tong ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Munyang deuli cu.
3: Aya ge lemah euy.
0: Sae teuri kakak. Lu itu.
3: Saha sia?
0: Anjir, kasar kitu deuleu munyong. Saha ilaing teh?
3: Aing dadung dawu.
0: Aduh kabeneran awuk
3: naon sia
0: kabeneran pisan dulu kabeneran pisan wuk
3: naon
0: bener awuk ngaran teh
3: awuk gadung awuk
0: ewok lain gadung ewok
3: lain si ewok mah tara syuri
1: tara
3: lamun nepo cangkang korek apui syuri sia teh mah atawa nepo panjang hieu nepi ka akeh-akehan nepi nu kicung
0: lain dek teh kabeneran
3: saha ngaran maneh
0: dewek teh ngaran teh Cepot
3: urang mana bot
0: urang tumaritis
3: urang tumaritis ye
0: nya
3: ari eta jadi saha
0: kuring dawala
3: di mana maneh
0: sarua teh tumaritis
3: dek naon da cangkeun dieu
0: nya ari datang ka dieu teh kieu ye cir cir awuk eta pedah dikucir buukna atawa jiga kasir
3: oh cuy
0: jadi ai nu boga munding teh saha
3: nya uing
0: di mana mundingna
3: aya moa ka deuleu
0: nah
3: da munding gaib
0: Oh, bener syukurna barodas.
3: Ya hooh.
0: Hooh. Aya tanukan.
3: Ya hooh.
0: Jalu hungkul.
3: Ya hooh.
0: Panonan teu.
3: Atuh ya hooh.
0: Celian.
3: Atuh ya hooh.
0: Bolotot.
3: Ya hooh.
0: Eta asa karukutu.
3: Ya hooh.
0: Syukurna barodas.
3: Ya hooh. Saya jaman dari bodas teh petot.
0: Heeh. Oh. Lain dengar kitu suaranya nya euy.
3: Ya heeh.
2: Make setir.
0: Lamun jadi tukang alok alusnya.
3: Ya heeh.
0: Di mana ieu muningna?
3: Ya mau ditinggalikeun ka mana?
0: Hmm, tobat. Horek dibawa teh teh muning dina ku dewek.
3: Notorogan sia. Kumawani muning-muning aing di mandian ku aing di paraban ku aing di kosokan ku aing eta digiringkeun ku aing di tita depa ku aing eta pokona ku aing Ayo darik dicopot kemana itu bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa.
1: Monyi, monyi.
3: Kaya hau, monyi.
0: Duh, ini denger. Lain yang dibikin mua.
3: Ya mua.
1: Mua.
3: Demu ni ngain.
0: Yeah, nu bapak dewek, kita nu semar.
3: Kemana ke arah ngomong coba ke yang musimar, mudah ke musimar, oke mana yang nanu ngurus. Kapan dia wajah kain oke tadi kapan ngurus ya ing, nunggu rumah kemana ya aing. Nunggu sokan dan pokoknya segala anak gua aing.
1: Bisa aing
3: tadi. Bisa aing. Pek pikir. Ayo nanti di cokot musimar, tebisa, tebisa, tebisa, tebisa, tebisa.
0: Oh, saya ada toet, sang purileng gitu dah.
1: Ya, benar kan.
0: Tobat. Terus yang kanya anak mah ijo jadi toet kabe.
1: Di pasuran
0: ini. Oh, cek semar ke dia kan.
3: Woi.
0: Dek dibikin semua.
3: Eh, ngamak kau ingat. Ngejago pisan ke dia. Aduh, ngejago.
1: Oh,
3: lege. Lege, no. Ini papa deng keren.
1: Yang ditampiling.
0: Dek dibikin semua. Bikin, buru-buru siamuning. Dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek. Julukan Arjuna.
3: Woi. Kabina-bina cuing. Maka yang dek bikin muning. Lala murah.
0: Sebereji tete muning tak lobana.
3: Tush.
0: Naon?
3: Tush.
0: Naon tush teh?
3: Ha, tush.
1: Tush, tinggal bilang gitu.
3: 88 lebih hiji. Jadi tush.
0: Oh, 100. Jadi 102, mungkin kurang 2.
3: Ya, oh, jadi tush.
0: Oh, oh, oh. Oh, rek dibawain, ha?
3: Wah, isya.
1: Bo karimawa mah genah punggung
3: ge. Punggung ngeuna karimawa mah. Yeuh, ulu.
1: Mun teu muning haji unang ka kana.
0: Dibikeun sia mah.
3: Sok yeuh jeung aing.
0: Ih, sia ka bina-bina teh dia. Aduh, moyong.
3: Nanaon eta teh sia ala-ala?
0: Ya strajingan dawala. Ditampiling ku ieu dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning perlaya.
1: Seri itu kan
3: gini ngata tuh sapi rasya ditengol sekali lagi ngajar ungkel du kita ku ngajak ku naku naca ingat duh ini pepulekeng pake jeng renyokot muning aduh ampun
1: ngabarikin tak si bau
3: ngabarikin pisan kabina-binanya
1: ya bener
3: ayo gini jawab soalnya ah
1: kena antap sinagaler ya.
0: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta ayah kamelang ka putrana Astajingadawala. Ya? Nah, barudak sarepi geus init kitu cu. Geus kabawa meureun muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Naha ngagaloler deuleu? Ngemasing pati tu makaning perlaya anak dewek dulu itu ujang.
1: Aras yang tegening. Awatos teman apa?
0: Muat pegawaian sidadung dawuk dulu yo. Ulu, ngegempeng kia dulu.
1: Ayat apak nan itu?
0: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tu makanin jati, jati tu makanin waras sager jang.
1: Tete.
0: Majus deh. Tinjong cecok lah.
1: Oh, pirasa etik.
0: Ay kawah bau teribut.
1: Oh, oh.
0: Ay ngasih etik, pria oge.
1: Ada bekeh makanya saya sepe.
0: Wih, gini bapak. Nah, ari bapak aakuanan. Aakuanan naon, Jang? Aakuanan naon? Teboga mah teboga we. Eh, sombong bapak dewek mah.
1: Yalah, kala kena omong lah.
0: Pangeran mah teu siap ngajelma sombong mah, Pak. Paingan bapak sangsara wae da tiripi karep siap. Nggih. Naon ari silaing? Ari teboga mah untung sok aakuanan. Heh, naon? Syaur bapak eta muning teh nu bapak. Heeh. Geuning ceuk si dadung dawuk lain. Mana si dadung dawukna? Geura calukan monyong euy. Wok. Awok.
1: Awok.
0: Ewok. Hey. Nya lu
3: Kapan doi hirup doi mun nya nya?
1: Da ditu.
3: Cik kada rek disapurkeun deui.
1: Sokinan.
3: Naon? Hirup doi euy.
1: Naha nya?
0: Nya Pak. Percaya Pak.
3: Ari eta saha hiji deui dukun?
1: Aduh, bisa kadukun kan?
0: Nyang kadukun ka bapa?
4: Ih, dewek jang.
3: Dewek naon ti pupugu? Juk dewek we, teu wawu ti naon?
1: Dewek
3: naon? Mun teu hir teu wala kaya.
0: Lain eta muning teh geus waktuna dek dicokot teh aku dewek jang.
3: Aloh.
1: Sada manuk putau.
0: Mun sada manuk puter dulu.
3: Naon aya muning?
0: Heeh, dek diwaktu rek dibawa geus waktuna dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
3: Dek pake juragan Arjuna dek dipake kawin Napoleon. Paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
0: Ish, ulah sok kitu jang.
3: Tah, lain as aing ish. Pokona anu aing teh teu muning teh.
0: Ya, Pak, keukeuh. Bapana imah kana kulit beungeut.
1: Barang batur di aku.
0: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
3: Kunyi.
1: Oge ngeunah nya.
0: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
3: Eta rek maksa moal.
0: Nya dipaksa ku dewek. Sok geuleuh.
3: Urang ajar badanaya wah, badanaya.
1: Oh.
3: Sadaya mana pinter kok tangan bisa lah katara pun juli apa-apa.
1: Nyuruh
3: kaula mu adek nyih ka satu jang biasa mar badrana ya. Semar badrana ya maju.
0: Aduh, lain alus sorana euy.
3: Semar badrana ya.
0: Sok geuleuh.
3: Sana jermana pintar orang ketengan pisola ketara kunciri apapan dipasya kaken diksa kula beraja
1: diksa
3: diksa orang yang pangucap
1: ula
3: pawangan beraja lanam nopo putumpang semantra lira kurang pengari bawa mane bakal dituga jangga ina waktu ayuna
0: lain bapak dewek kuyuhan pesuri ogeril kuat bapak dewek ngeoy top siah kurang ajar pek beak ke siah rasakan yesap ternyuknya lajeng wae ieu dadung dauk dibanting ku Semar Badrana yang ngalumuruk lir kapuh kaimunal lir kapas kau janan iya iya
3: aduh
1: anta
3: ampun bapak
0: cucungin sia deku maya lalala
3: ampun
0: bapak dewek jago oi Mua pati-pati jadi dosen.
4: Sak itu nu kapihatu dina carios.
0: Kumaha teh, Pak? Panting wae geuleuh. Ulah. Cing buru-buru ka abdikeun teh elmuna, Pak.
4: Ah, sok pake Indonesia mah. Krama. Kada pandalang asup sunan sunan. Rejang lason ka sadayana patura insyaallah dina waktu sanes urang tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udang siling. Hayah hudang siah.
3: Ampun bapak.
0: Dek dibikin siya muning.
3: Ya, ayo nama mangga teh teuing da muning siya lira.
0: Atuh nasya tadi di aku, pusing.
3: Bili anu palsu.
1: Si ketempuhan.
3: Pergi ayo nama siya anu palsu.
1: Aras.
3: Bili ayo anu nyumput muning di nusyaang ngegerak bari cekat temong.
1: Aras.
3: Ya, eta bili ayo anu nyamuni.
1: Serenya niwara.
3: Kapan itu nyama palalintar jalan macam apa yang berada lu, ampun.
1: Apa kejadian?
3: Sieur kejadian jelema nu katipu ka bobodo teh jeung ka samaran tinggal nu nya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
0: Geus yah tong ka mana karep.
3: Kitu kulan Gusti.
1: Are
3: pernah.
0: Geus tong ceurik jang.
3: Ya kakeun muning.
0: Mana ina?
3: Ieu pecutna.
1: Pecut make pecut teh.
0: Teuning. Kumaha ieu teh?
3: Muning bakal ketinggali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
0: Muning bakal ketinggali lamun
3: dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
1: jelebet.
0: Jadi muning bakal ketingali.
3: Nyuhun.
0: Lamun dua kali
3: dijebretkeun sapertina jebet-jebet atawa ter-ter.
0: Muning?
3: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
0: Lamun tilu kali
3: sapertina jebet-jebet atawa ter-ter-ter. Tah muning bakal ngamuk.
0: Ngamuk. Bakal ngamuk.
3: Iya.
0: Heeh.
3: Nanginyungkeun buruh. Nyungkeun buruh.
0: Heung jang.
1: Ada tos digawe ku
0: buruhan. Diburuhan ku dewek.
1: Tugas.
0: Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun kursi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuh. Cenah mangga sok kenyah peureum sileung.
1: Bagianana.
0: Lajeng wae Dadung Dawuh meureumkeun socana. Sakedet netral lir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuh jadi satria ganang pertengtang.
1: Allah.

0: tobat bapak aing nepi ka kitu euy.
1: Jaras.
0: Ai kadeungeun-deungeun. Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muni? Nya cu abdi iraha parek disalin de baju? Engke we jang. Engke oge. Satu abdi ditanggangun muning heula. Geuning muning batur oge. Heeh. Ya sugana disalin dibere pangsi. Nuhun kaula nun oge Kakang Sepot, Kakang Dawalaha punten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios los geura balik ka sawarga. Aya kursi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nu. Si Kanjang jebredkeun deuleuh eta. Pecut. Lain lamun sakali muning bakal katingali. Heeh. Lamun dua kali
2: muning bakal maju deuleuh Jang.
0: Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade siap bisa jebredkeun tilu kali. Oh, sugana bapa digali. Ih, cucung iksia.
3: Itu ka kolot teh.
0: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Ye, da nu ti manura mah palsu kabeh oge. Heh, pasarua pada mawa muning 100. Man itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Cacana ngamuk jadi muning teh jangan hiji pan jadi boga bati 100. Heuh, beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh. Haeuh. Utamana mah kadorna, cenah digalai kadorna teh. Cenah kempreng duanana geura kokotna cuman. Tak kitu, hayu ah.
2: Hayu Jang
0: jebredkeun dua kali supaya maju Jang. Tingali heula muningna cing jebredkeun sakali.
4: Oluh bapak. Itu muni oluh bapak dararepa itu. Muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris.
0: Sok Jang cara maju jebredkeun dua kali.
4: Tuning carangkat.
2: Uluh cing Jang hiji-hiji ka dieu Jang.
0: Na waktos eta Semar Badranaya Astra Jingga Dawala lumampah nyata tunggang muning. Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
4: Bima ngagidik mangul gada kalayan ieu kareta binarompa pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit aya nu kalangkung. Atuh ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga maniluka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti manura nanging ku aya ngamuk na muning. Paburisat daya anu nyesa jama-jama kabur ngamuk na muning ieu Astajingga.
3: Allah.
4: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nenggala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
3: Allah.
4: Kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihkeun sabeulah.
5: Tobat Krishna. Krishna.
2: Krishna, ya bibi kasep bibi Kunti.
4: Kresna ieu kula ti sawarga Kamajaya.
2: Aduh. Mangga linggih.

0: Kanana Anoman perpancana suta dina lagu Kasinoman. Sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom. Sareng Sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana. Dikepetan ku kepet ke si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Cing beledugna bedil karantakan di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh, boh nu aya di pakampungan. Bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Marta Prabu Yudhistira. Kabungah Prabu Batara Kresna teu kagambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna aya Mayang Arum kitu kayaanana.
1: Sebuah sate aing geuleuh.
2: Kang benar
1: geus. Sebuah sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayah alhamdulillah deuleuh.
2: Ajan.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
2: Laras-laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah warung masakinah.
2: Amin.
1: Jajang. Doakeun ku urang sadayana.
2: Laras.
1: Atuh ku kituna. Dewek oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate.
2: Subuh.
1: Asa gararenah teuing hirup.
2: Alugina Kang.
1: Heeh. Naon? Pasti dewek teh euy teh kaul meureun penting ke meureun jaipongan.
2: Nya kudu Kang.
1: Heh.
2: Nya jaipongan geuna.
1: Jaipongan euy ah. Heh. Mangkaulkeun karunungan dewek dola naon siling dek naon ah kuring mah dek nyawer we
2: nyawer
1: paing kan nukeur-nukeurkeun duit kana duit receh
2: geura cenal
1: geu naon siling hapa nya duit receh teh keur nyawer heeh geus kumaha hapan ge teh sawer agung aing geus nyawer pan duit teh sakuan ku kuring heeh anu diawurkeun naon nu diawurkeun ku si ah
2: iya salah
1: salah ampun jenjang
2: hah?
1: Rupina sakitu we nepangan ke para mitra teh mudah-mudahan oh. Nu ngadangukeun nu nyete nu meser kaset sadayana dinoakeun cing selamet anu teu meser dangukeunin na radio ilalampahan teh urang pungkas kembang tindetik sinebaran sari-sari.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarana. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Sinar matahari sudah menampakkan dirinya pagi hari ini. Padahal tadi itu sempat hujan ya. Tapi Masya Allah, sekarang sinar mataharinya terang benderang. Tidak seperti waktu hari, hari apa yang hujan deras banget tuh? Kamis apa Jumat ya? Kamis ya kayaknya ya, yang hujannya deras banget gitu ya. Pokoknya mah bentar-bentar cur, bentar-bentar cur gitu. Ya, jadi aman nih buat Anda yang mau mengisi minggu pagi dengan olahraga di luar rumah mungkin gitu ya, atau mau moyan ya, aman insyaallah ya, karena ada sinar matahari terus. Atau mungkin juga ada yang di minggu pagi ini mau pergi ke pasar beli sayur atau beli keperluan-keperluan rumah tangga yang sudah pada habis gitu ya. Cuma kayaknya kalau ke pasar mesti nyiapin mental dulu. Karena harga dolar sudah tembus 18.000 warga Sukapura ya. Dan dipastikan ini akan berimbas ke mana-mana begitu. Ya. Pasti ada imbasnya meskipun memang kita tidak menggunakan mata uang dolar. Tapi karena ada banyak produk yang harus diimpor dari luar negeri atau bahan baku produk-produk gitu ya yang diimpor dari luar negeri, ya pada akhirnya kenaikan dolar begitu akan tetap memiliki pengaruh pada pasar dalam negeri ya di Indonesia ini gitu. Jadi ya memang harus menyiapkan mental dulu kalau misalnya pagi hari ini Anda mau atau berencana pergi ke pasar begitu ya. Ya siapin bekalnya, jangan lupa gitu ya, siapin juga mentalnya, jangan sampai nanti pulang dari pasar ngahuleng, kok belanja segini abis duitnya banyak gitu kan. Tapi seperti apapun tetap kita senantiasa bersyukur ya. Ya mensyukuri hal-hal yang kecil yang terjadi mungkin pada pagi hari ini. Apa ya kira-kira yang membuat Anda bersyukur di pagi hari ini? Oke, saya tetap bersyukur seperti apapun keadaannya di pagi hari ini karena tadi saya bangun agak kesiangan.

bukan berarti siang banget sih ya, pas dur azan subuh gitunya baru bangun. Dikarenakan tidurnya lelap pisan, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi setelah azan subuh baru bangun gitu. Itu kesiangan versi saya, karena biasanya bangunnya sebelum azan subuh gitu kan. Dan yang saya syukuri ketika bangun tidur adalah bapaknya anak-anak sudah mangnaheurkeun cai buat mandi. Mangnaheurkeun cai buat mandi, katanya tiris, di sholat aja dulu biarin nanti mandi mah, katanya udah airnya udah anget gitu. Hal yang terus lihat wastafel geroheneun udah beres. Itu masya Allah, alhamdulillah. Lihat magicom ternyata juga udah nyala, udah nyangu. Masya Allah. Aduh, jadi itu yang saya syukuri pagi hari ini gitu ya. Sebelum siaran teh gak dar-dar-dar dulu ngurus rumah gitu, karena udah diwakilin sama bapaknya anak-anak, masya Allah, alhamdulillah. Iya. Jadi ya, dalam hidup Anda juga pasti pagi ini banyak hal-hal yang bisa Anda syukuri gitu ya. Coba Anda cek-recek pagi ini, apa sih hal-hal kecil yang ternyata bisa kita syukuri di tengah banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi belakangan ini gitu, Wargi Sukapura ya. Dan cara itu adalah cara kita untuk tetap bersyukur gitu ya, atas segala hal yang Allah berikan untuk kita, apapun keadaannya ya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Sudah pada sarapan belum nih? Ada yang belum? Belum dibikinin maksudnya. Kayak Pak Al ya, belum dibikinin kopi kayaknya. Ada selamat pagi buat Pak Al. Kata Pak Al, persis abi pisan cenah kitu teteh. Jikan gugah teh cenah tos barere sagalana, ari pas benta geuning sare keneh cenah. Kaheula kumaha ieu teh? Belum mengerti Ana, maksudnya gimana? Jadi Pak Al dar-der-dor gitu, begitu bangun dar-der-dor. Jadi jikan gugah teh tos barere sagalana, kala ari pas benta nu geus sare keneh saha kumaha ieu? Kudu diperjelas ieu teh yeuh. Ah, aku tidak mengerti. Kan Pak Al udah bangun duluan tuh, beres-beres gitu. Ya beres-beres. Jadi pas bangun istrinya bangun, udah beres semuanya kan. Ari pas benta gening sarekene, kela kumaha ya. Engko benta cenah, tapi sarekene kumaha sih? Apa dalam mimpi gitunya? Ya Allah. Jangan atuh, apalagi kan sekarang bumil istrinya ya. Jadinya oh tuh kata Jayan ngimpi cena disodong macan apa nih, oh ya ngimpi cena teh lah gening kur ngimpi, jangan dong, jangan mimpi dong, jadikan kenyataan ya, ya jadikan kenyataan biar apa namanya, biar istrinya happy. Apalagi kan lagi jadi bumil anak ketiga ya. Gimana atuh, kudu diogo atuh. Pagi ya buat Pak A, pagi juga buat Jayan.

Kemudian selamat pagi buat Dinda, segar sekali pagi hari ini katanya ya. Terus Mama Ayu di Cipokek juga selamat pagi, dan ada Putra RR. Kata Putra RR, cowok begitu kalau cowok bisa begitu katanya, kalau sayangnya udah keluar 100%. Bakal enggak ketulungan katanya rajinnya. Ini sih bukan persoalan sayang atau enggak ya, emang kudunya begitu. Kan udah apa namanya, kan ya lah gitu, pokoknya kalau udah rumah tangga belasan tahun ya pokoknya udah nggak terlalu butuh I love you-an gitu ya. Kita butuh sesuatu hal yang nyata gitu. Ya, dan kata Putra RR, pasti yang ngeluarin motor sama manasin bebek ya teh katanya. Iya dong, sampe nyalahkeun juga harus dong itu mah. Saya tinggal cele aja nanti geleyeung aja gitu.